yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran

0: Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
1: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
2: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
1: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
3: Perpanjangan SIM C, Pak.
4: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
3: Kerja, Pak.
4: Kerja, ya? Ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
1: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi

0: Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
1: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9,
0: jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2020. Radio Surakarta Mulati Zahan melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
3: Kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar

0: upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
1: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
0: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing. Yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko.

terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bartra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara

0: Subianto.
1: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan dan pemerintah.

0: Bus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, perjalanan Kediri pagi ini terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja ada Drain ya, dengan Terlatih Patah Hati. Ini sudah mengantarkan kita di menit 32 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda juga ikut terlatih ya, tidak hanya terlatih patah hati, tetapi juga terlatih untuk terus membangkitkan energi positif dan juga untuk terus membangkitkan semangat baru di setiap harinya. Karena bagaimanapun juga akan ada banyak sekali tantangan-tantangan dengan yang akan kita hadapi begitu ya di hari-hari ke depan. Jadi tanpa ada semangat dari dalam diri kita, kemudian juga tanpa ada energi positif yang terus kita bangkitkan untuk kita gelorakan, maka kita juga tidak akan mampu mewujudkan karya-karya terbaik begitu. Apalagi di awal pekan begitu ya, di hari Senin 13 Juli 2026, setelah kita menikmati akhir pekan begitu, mulai dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, ini biasanya memang butuh satu motivasi begitu ya untuk kita melewati awal pekan ini tetap dengan semangat, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa ragu, tapi tetap kita hadapi dengan percaya diri bahwa semuanya akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pendengar, kita akan hadirkan kembali segmen Kediri Menyapa Pagi untuk edisi awal pekan kali ini, masih dengan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, kemudian juga Blitar dan Jombang yang akan kita update kembali untuk Anda hingga nanti merapatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan oleh Pro 1 RRI Surabaya di Warta Pagi bersama rekan Dini Wardani. Kemudian di Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Rudy Zain yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda. Kita terus melaju hingga nanti merapat pada perjalanan Kediri Pagi pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan seragam sekolah ini di Kabupaten Tulungagung ya mulai meningkat. Sejumlah toko perlengkapan sekolah dipadati pembeli yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka dengan penjualan seragam SD yang tercatat mengalami lonjakan bahkan sampai 100% dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko seragam Lancar Jaya Muhammad Farudin ini mengatakan bahwa peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak sepekan terakhir. Berbagai jenis seragam untuk jenjang SD, SMP, sampai dengan SMA mulai banyak dicari meski permintaan seragam SD ini menjadi yang paling dominan. Dan disampaikan pada minggu kemarin pendengar bahwa penjualan seragam SD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan hari biasa yang hanya mampu menjual sekitar 10 sampai dengan 15 pasang seragam saja. Kini dalam sehari, tokonya dapat menjual antara 60 sampai dengan 70 pasang. Sementara itu mendengar penjualan seragam untuk jenjang SMP dan juga SMA ini juga mengalami kenaikan, namun tidak sebesar seragam SD. Peningkatannya hanya sekitar 40 ya, sama dengan 50%, dan ini jauh dari hari-hari normal. Dan penjualan seragam SMP dan SMA ini tidak seramai seragam SD, kemungkinan karena banyak masyarakat yang dapat seragam bekas dari kakak ya atau saudara. Walaupun jumlah pembeli meningkat menjelang tahun ajaran baru, Farudin mengaku omset penjualan tahun ini justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pada musim penerimaan siswa baru tahun sebelumnya, omset kotor tokonya ini mampu mencapai 25 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah. Sedangkan di tahun ini omset kotor yang diperoleh berkirakan hanya berkisar antara 15 hingga 20 juta rupiah. Menurutnya pendengar, penurunan omset ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu banyak orang tua memilih berhemat dengan membeli seragam seperlunya atau memanfaatkan seragam bekas milik kakak maupun anggota keluarga lainnya. Masih ada kabar-kabar terkini yang akan kita update bersama pendengar di kesempatan kali ini. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Kediri menyapa pagi di awal pekan kali ini pendengar, kita coba bergeser menuju ke Trenggalek, Jawa Timur. Pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek kini memegang peran penting dalam memastikan warganya tetap memperoleh jaminan kesehatan. Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pendengar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk mengajukan kepesertaan BPJS Kesehatan secara gratis melalui skema penerima bantuan luar daerah atau PBID. Skema jemput bola tersebut ini menjadi solusi bagi warga kurang mampu yang tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif dalam program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dan yang tidak memenuhi syarat reaktivasi. Disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek, Sulung Prasetyo Raharjeng Siju pendengar, bahwa masyarakat tidak harus datang satu persatu ke kantor Dinsos. Pemerintah desa dapat mengumpulkan seluruh berkas warganya, kemudian menyerahkan usulan tersebut secara kolektif kepada Dinas Sosial. Dan disampaikan juga pendengar bahwa cara kolektif ini justru memang sangat baik dan meminimalisir terjadinya permasalahan. Sementara itu pendengar, pemerintah desa dapat mempercepat proses administrasi sekaligus memangkas birokrasi apabila para peserta atau mereka ini aktif mengkoordinasikan pengajuan warganya. Langkah tersebut juga meringankan beban masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen secara mandiri ke ibu kota kabupaten. Karena itulah mendengar, Dinsos mendorong setiap pemerintah desa untuk lebih proaktif mendata warga yang kini belum memiliki jaminan kesehatan. Dinsos tidak ingin ada warga kurang mampu kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi saja. Dan pendengar, berdasarkan data dari Dinsos sampai dengan bulan Juli 2026, sebanyak 292.218 warga Trenggalek yang masih menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan melalui program PBIJK yang dibiayai pemerintah pusat. Namun dari sekitar 30.000 peserta yang sebelumnya berstatus nonaktif, Dinsos hanya berhasil mengaktifkan kembali 2.747 peserta karena pemerintah pusat menerapkan persyaratan yang cukup ketat. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar, masih dengan program hari ini Kediri Menyapa Pagi.

Satu komposisi lama dari Britney Spears ini mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Baby, Oops, I Did It Again. Kita coba bergeser menuju ke Jombang kali ini pendengar ya, di Jawa Timur, di mana diinformasikan satu hal yang bisa dikatakan ini inspiratif, di mana sebuah gang sempit di sisi selatan Masjid Jami Jombang, atau tepatnya di sebelah arat, maksud kami di sebelah barat alun-alun Jombang, ini menyimpan sebuah ruang sunyi yang ternyata ini padat makna. Di sanalah ruang baca gang masjid atau RBGM ini berdiri, menjadi oase literasi di tengah riuhnya pusat kota Jombang. Para pengunjung yang datang ini akan disambut oleh deretan rak yang menampung ribuan buku. Ruangan berukuran 8x3 meter yang dulunya bagian dari rumah tinggal tersebut kini telah sepenuhnya didedikasikan menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia lewat kata. RBGM ini diinisiasi dan dikelola secara mandiri oleh pasangan suami istri Muhammad Lukman Hakim Hussein, 47 tahun, dan Yusnita Fitriati, 42 tahun. Pasangan dengan 5 orang anak ini membagi waktu di antara kesibukan mereka demi menjaga nyala lentera literasi di daerahnya. Yusnita pendengar bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Pemkab Jombang, sedangkan Lukman ini sebagai relawan Basnas. Dan disampaikan bahwa RBGM ini dimulai atau rumah baca gang masjid ya, ini sudah mulai beroperasi pada tahun 2012. Kala itu Lukman dan Yusnita hanya memanfaatkan ruangan kecil berukuran 4x3 meter dengan modal awal sekitar 50 judul buku saja. Ide awalnya sederhana, yakni menyediakan perpustakaan mini untuk anak-anak mereka dan anak-anak di lingkungan sekitar. Namun dalam perjalanannya, RBGM berkembang lebih jauh. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, kawasan alun-alun Jombang masih dipenuhi oleh pedagang kaki lima, dan anak-anak para pedagang inilah yang kemudian menemukan rumah kedua di RBGM. Dan kegiatan mereka ini bisa jadi satu hari penuh begitu ya, sampai dengan malam hari. Dan bagaimanapun juga disampaikan, ruang belajar dan ruang aman bagi anak-anak PKL alun-alun ini adalah sangat berarti, karena tentunya mereka memiliki hal yang dirasa penting, yaitu pendampingan, tempat belajar yang tentunya juga harusnya layak begitu. Menarik mendengar ya, kita hadirkan satu kabar yang memang ini inspiratif. Jadi tidak butuh ruang yang luas, tidak butuh sesuatu yang bisa dikatakan ini selalu lux atau membutuhkan biaya operasional yang besar untuk mengubah masa depan anak-anak begitu ya, khususnya anak-anak dari PKL yang ada di alun-alun Jombang. Karena dengan mereka bergabung dan berkunjung ke rumah baca gang masjid ini, mereka akan membuka cakrawala lewat kata dengan koleksi-koleksi buku yang bisa dibaca oleh anak-anak. Masih ada satu kabar lagi yang akan kita update pendengar, masih melaju dalam Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Bazar Blitar Jadul 2026 ini resmi ditutup oleh Wali Kota Blitar Haji Syahul Muhibin atau Mas Ibin di Alun-Alun Kota Blitar pada Minggu malam kemarin. Selama 5 hari penyelenggaraan, event unggulan pemerintah Kota Blitar tersebut tidak hanya menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya, namun juga berhasil menggerakkan roda perekonomian rakyat dengan mencatat omset hampir 10 miliar rupiah serta menyerap 1.143 tenaga kerja. Malam penutupan juga berlangsung semarak, pendengar. Ribuan masyarakat memadati kawasan alun-alun Kota Blitar guna menikmati rangkaian acara yang dimeriahkan penampilan Sinta Arsinta, Selina Kiki, dan juga Deblong Music. Penutupan juga dihadiri Ketua DPRD Kota Blitar beserta jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, pejabat sekretaris daerah, kepala OPD, camat, lurah, serta para sponsor yang mendukung suksesnya penyelenggaraan Bazar Blitar Jadul 2026. Dengan berakhirnya kabar Bazar Blitar Jadul 2026, maka tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Kediri Menyapa Pagi dengan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan juga Jombang, pendengar. Dan saat lagi kita akan melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan menghadirkan dialog Kediri Menyapa Pagi. Pada pagi ini, pendengar, kita akan menghadirkan kembali Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, dan kita akan berbincang mengenai mengantisipasi kekeringan, menjaga produksi pangan. Sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita memasuki segmen dialog di hari ini di perjalanan Kediri pagi. Kita hadirkan dialog Kediri menyapa. Sepertinya tadi sudah kami informasikan, hari ini kita hadirkan kembali narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, dan kita akan berbincang mengenai mengantisipasi kekeringan, menjaga produksi pangan. Dan pendengar, kita akan hadirkan beliau hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga membuka jalur interaktif di kesempatan kali ini di 0812-3460-289, 0857-2535-2550, dan juga di jalur on air di 0354-310-1108 untuk Anda berinteraktif bersama narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Insinyur Sukam Parwadi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay.
2: Suaranya kok kurang keras ya?
1: Oh gitu, baik ya. Pak Sukam. Oke, okay. Apa sudah bisa diterima ini suara saya, Pak Sukam?
2: Bisa.
1: Oke, okay.
2: Ya, saya akan dekat saja dengan ini.
1: Oke, okay, baik Pak Sukam. Oke, okay, sebelumnya kami mohon maaf tadi kita gunakan nomor berbeda karena ada trouble di satu line, begitu Pak Sukam. Kita mohon maaf atas ketidaknyamanannya di pagi ini. Inge. Baik, Pak Sukam, luar biasa kita bertemu lagi ini Pak Sukam, dan menghadirkan tema mengantisipasi kekeringan, menjaga produksi pangan, begitu untuk pagi ini. Sebenarnya kalau kita melihat situasi saat ini dengan cuaca, kemudian juga musim kemarau, kemudian juga ada potensi kekeringan juga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ancaman yang nyata terhadap wilayah-wilayah sentra produksi pangan kita ini, sejauh mana ini Pak Sukam yang memang harus diantisipasi nih?
2: Begini ya, sebetulnya untuk cuaca tahun 2026 itu kan sudah agak lama diingatkan oleh teman-teman dari BMKG.
1: Yeah.
2: Diprediksikan ini kemarau panjang.
1: Oke.
2: Okay. Artinya kemarau di Indonesia itu normal kan hanya berlangsung sekitar 3-4 bulan. Begitu. Nah, ini dimungkinkan bisa lebih dari 4 bulan.
1: Oke, okay, baik.
2: Walaupun saya pernah mengalami kemarau 9 bulan.
1: Oke. Okay.
2: Di tahun 60, bukan tahun 63. Jadi kan belum lahir.
1: Yeah.
2: Okay. Sampai sekarang belum terjadi lagi kemarau yang lebih dari 6 bulan, itu belum pernah terjadi. Semoga tahun ini tidak sampai lebih dari 6 bulan ya.
1: Oke, okay. Amin Pak Sukam.
2: Oke, okay. Kalau kita bicara sentra produksi pangan,
1: okay.
2: Mungkin kan prioritas pangan yang
1: yeah.
2: Tidak boleh gagal, tidak boleh tidak berhasil, itu kan makan pokok kita, padi, palawija. Jadi padi, beras, dan palawija itu bisa jagung, itu yang utamanya ya.
1: Okay.
2: Dan jagung ini lebih banyak untuk pakan ternak. Tapi itu kan karena kita semua sepakat untuk peningkatan gizi masyarakat melalui telur dan daging ayam dan sebagainya, kan jagung produksi juga diharapkan tidak boleh gagal dan tidak boleh kurang kan gitu ya.
1: Okay.
2: Antisipasi sebetulnya petani-petani kita, terutama di Jawa Timur ya.
1: Oke. Okay.
2: Menurut saya petani Jawa Timur itu paling pinter ya menghadapi situasi kemarau.
1: Iya.
2: Yeah. Ini.
1: Oke. Okay.
2: Artinya kalau memang air irigasi yang berasal dari bendung dan dari sumber air berkurang, Jawa Timur ini pemerintah dan petani kan sudah bagus ya hubungannya. Petani bikin pompa. Ya, sumur di sawah, di ladang kan begitu. Dan pemerintah sigap.
1: Oke.
2: Okay. Memfasilitasi masuknya listrik ke sawah.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu, nah inilah yang menjadi contoh dari pemda yang lain. Ini saya, ini di tengah jalan dari kota Selawi, Kabupaten Tegal ya, menuju ke Brebes Selatan. Ini saya sambil jalan, jadi mungkin dan sisinya tidak terganggu.
1: Oh ya, yeah. Baik. Okay.
2: Kebetulan kita juga sedang menangani, artinya Paskomnas bersama dengan para petani dan pemda kabupaten Brebes kemudian pengusaha ya, kayak investor datang, itu sengaja mengerjakan tanah kering. Dengan sumber air yang terbatas, berasal dari sungai Pemali, kemudian juga mencari-cari sumber air yang tidak dibur dan sebagainya, agar produksi pangan tidak berhenti. Nah, kebetulan di sini komoditi yang dipilih itu adalah hortikultura, terutama bawang merah. Ini bawang merah di tanah kering di musim kemarau ini kan suatu tantangan yang luar biasa ya. Ini kan teman-teman di Nganjuk, di Probolinggo, Jawa Timur ya, Kediri, itu kan sekarang sudah sedang apa ya, seneng-senengnya lah bertanam bawang merah di bawah itu. Tapi dari pasar ini saya infokan, sampai sekarang efek dari produksi daerah itu ya sudah ada sih mempengaruhi turunnya harga, dari harga yang menurut saya agak memberatkan konsumen kemarin, sekarang sudah dekati normal. Itu karena kan seluruh komoditi pangan tidak boleh memberatkan konsumen, tapi tetap dijaga supaya tidak merugikan petani
1: juga.
2: Nah ini dua sisi ini yang kadang-kadang lain satu produksi tetangga. Jadi petani dibela-belain supaya untung banyak. Regone pangan pasar mudah
1: ternyata naik.
2: Ya contohnya gabah ya, setelah pemerintah menetapkan 6.500 gabah kering panen all quality, hati mutu apapun ini, itu waduh, pasar beras di lapangan ini saya mantau setiap saat juga, beras medium sudah lebih dari 14.000 ini kan berarti ini dari sisi petani cukup menguntungkan, tetapi konsumen cukup berat. Saya kemarin ke warung-warung apa ya, pinggir jalan UMKM, ribuan bu, waduh, lo nego ke pokso ya mas, cukup berat sih sendiri mau ngasih kan gitu. Kenapa yuk? Anak warung cilik ini segan buat enak, pelanggan lo tuh pelayu. Nah ini kemarin ya, lalu saya sampaikan ke para peneliti kita di BRIN, ada info terakhir ini kan gogo padi yang umurnya 90 hari ya. Ini sebetulnya pemerintah juga bagus harusnya mencari jenis padi yang umurnya pendek dan produksinya tinggi. Pertimbangannya pemerintah ini musim kering, umurnya padi panjang kan yuk, mentah-entahnya baju kan ini. Tapi saya tanya, bagaimana rasa nasinya? Itu kalau rasa nasinya kurang enak, ini tampaknya juga belum tentu diterima petani. Gitu loh. Ini yang kemarin saya sampaikan, dan teman saya di Filipina sana nanggapi betul-betul. Karena memang jenis padi sebagus apapun menurut peneliti, ini di pasar gak diterima oleh konsumen. Ini orang payu.
1: Ya, tidak laku.
2: Ini kan kita harus apa ya, komprehensif dan menyeluruh lah pertimbangannya untuk komoditi pangan, terutama di musim kering, terutama yang umurnya pendek sehingga hemat air. Sebagai info bagi semuanya dari pasar. Itu mas.
1: Baik Pak Sukam, kalau tadi disampaikan bahwa Paskomnas saat ini juga sedang fokus ke beberapa hal ya, menyikapi dengan adanya kemarau panjang begitu. Nah ini mungkin boleh disampaikan komoditas pangan apa saja sebenarnya yang biasanya pada umumnya ini seringkali cepat begitu terdampaknya manakala musim kering tiba begitu Pak Sukam.
2: Jadi kebetulan Pak Thomas itu kan fokusnya tetap pada komoditi yang ada di Perpres 125 tahun 2022. Itu dan lebih fokus lagi hortikultura. Karena pasar itu kami kan memang fokusnya di produk hortikultura, walaupun oleh pemerintah kami diminta menyiapkan juga telur, daging, kemudian juga kedelai dan sebagainya. Tapi kalau saya berhubungan dengan masyarakat produsen, kami menata betul tentang produk hortikultura itu. Gitu. Karena apa? Produk hortikultura itu kan tidak tahan lama, toh.
1: Iya.
2: Jadi nggak bisa disimpan berbulan-bulan lalu tetap laku seperti kedelai dan
1: beras.
2: Pemerintah sukses menyimpan beras 5 juta ton, tapi coba nyimpan bawang merah. Apalagi cabai itu. Cabai sudah kan tidak bisa disimpan lama. Nyimpan seminggu aja belum ada teknologinya. Soalnya apa? Konsumen kita itu masih harus disediain produk segar. Produk segar cabai itu bisa umur segar 2-3 hari aja. Itu. Nah ini kan lalu kita ke lapangan ya, hanya ada satu jalan untuk itu. Ya itu itu mengatur pola tanam.
1: Baik.
2: Sama dengan bawang merah. Teknologi penyimpanan sudah ada, saya pelajari waktu di Kadin ya, dengan Kadin ya. Saya selaku Kadin pelajari alat penyimpanan, infonya tahan 2 bulan. Ternyata tidak terbukti. Jadi bawang merah disimpan di perangkat itu, di tas namanya TH itu, memang 2 bulan ya masih berupa bawang, tapi sudah mulai tumbuh bawang merah maksud saya. Artinya kalau sudah mulai tumbuh nggak bisa laku di pasar. Gitu. Nah ini kan berarti satu-satunya jalan ya pola tanam. Nah ini kan kemarau panjang kayak gini, teman-teman petani bawang merah Kediri, Nganjuk, Probolinggo, lalu NTB sana, Brebes di Jawa Tengah. Kali ini saya lihat di lapangan banyak nanam, tapi hati-hati harga turun loh nih. Hari ini nanti terus dipatok di kebutuhan. Nah, ini yang jadi fokus kita itu.
1: Baik. Jadi masih di pola tanam begitu ya sebagai salah satu solusi begitu ya Pak Sukam. Nah ini Pak Sukam, selain pola tanam ini mungkin boleh diinformasikan sejauh ini dengan adanya kemarau panjang ini, apakah juga ada apa ya bisa dikatakan ini semacam pergeseran volume pasokan yang masuk ke pasar induk begitu sampai saat ini?
2: Sampai saat ini kan produksi hanya panen ya. Jadi ini kebanyakan tanaman ini per satu bulan, tapi mungkin sebulan ke depan panen mulai banyak. Dan itu pasti punya efek menurunkan harga di pasar. Itu kalau sampai kebablasan kebanyakan ya nanti harga di pasar rendah dan bisa merugikan petani. Kalau biaya produksi tidak dibuat efisien. Itu jadi kan harga bawang merah di pasar hidup saya itu terendah. Ini dari data yang saya kumpulkan tahunannya. Itu sekitar 14.000. Harga jual dari daerah ke pasar itu. Itu mesti harus untuk dalam petani. Caranya bagaimana? Ya biaya pokok produksi harus di bawah 8.000 di petani. Nanti biaya angkut ke pasar misalnya 1.500 ya. Maksimal sampai pasar itu 10.000, sehingga kalau jual masuk pasar 14.000 ya masih ada
1: untung. Ada untung.
2: Ya untung nggak rugi. Soalnya petani ini kadang biasanya atau nang pasar itu 20 sekawin, begitu 14 wah rugi besar. Biar rugi mimpan ini sih tekan. Itu ya kadang-kadang. Ya maklum lah petani kan maunya
1: untung besar,
2: kilo, lemai sidik panen sidik. Itu ya.
1: Jadi lebih ke efisiensi biaya produksi juga ini menjadi satu hal yang harus difikirkan juga ya Pak Sukam ya.
2: Nah, ini yang sedang saya praktekkan bersama petani.
1: Baik Pak Sukam. Baik, mungkin terakhir Pak Sukam boleh disampaikan ini Pak Sukam terkait dengan saat ini tentunya Paskomnas masih dengan tugas yang mulia, masih sama yaitu memetakan resiko-resiko begitu ya, salah satunya adalah gagal panen begitu, yang memang menjadi fokus juga begitu di Paskomnas. Ini sampai saat ini wilayah mana saja, apakah Kediri termasuk begitu yang juga menjadi perhatian paling krusial begitu Pak Sukam?
2: Saya mengamati di Pulau Jawa yang banyak mengalami gagal panen itu khususnya untuk padi ya.
1: Oke.
2: Jawa Tengah ini paling banyak.
1: Oh.
2: Ada dua penyebab.
1: Okay.
2: Ada dua penyebab. Tapi kan itu saling berpengaruh antar daerah.
1: Antar daerah ya. Oke.
2: Okay. Daerah berpengaruh.
1: Oke.
2: Okay. Saya lihat di daerah Jawa Timuran itu tidak begitu keteringan terhadap penurunan produksi ya.
1: Tidak.
2: Tapi di Jawa Tengah selain masalah keteringan itu juga karena hama.
1: Oke, baik.
2: Hama tikus. Hama tikus dan bereng ini banyak menyerang di musim-musim ini sehingga banyak gagal panen. Ya karena ini kan tanaman padi ketiga. Tanaman padi ketiga itu biasanya menghadapi hama penyakit yang cukup besar. Itu kan kumpulan hama yang dari musim satu, musim dua, lalu ketiga ini. Lalu itu ditambah dengan kekeringan pada saat pengisian gabah di periode pertumbuhan terakhir ya, yang diharapkan paling tidak 5 ton per hektar ya gabah kering panen. Sekarang ini saya pantau paling hanya keluar 1 ton, 2 ton itu karena itu masalah. Nah itu bagi petani sudah disebut gagal karena rugi dia.
1: Oke,
2: lalu ini kan ini harus menjadi pelajaran bagi kebijakan semangat menanam padi terus menerus itu harus dikendalikan karena kalau petani sampai rugi kan kasihan ya untuk musim berikut ini. Ya mudah-mudahan di Jawa Timur tidak terlalu gas alam itu, terutama untuk yang daerah di mana sumber airnya terbatas.
1: Oke, baik. Pak Sukam, sebelum kita akhiri, mungkin barangkali ada motivasi begitu untuk teman-teman petani yang saat ini mungkin sedang berjuang begitu ya di tengah kemarau panjang, dan juga mungkin masyarakat yang mungkin boleh dimotivasi juga supaya tidak terjadi panik buying begitu sampai akhirnya nanti harga-harga menjadi mahal begitu, Pak Sukam. Silakan, Pak. Satu menit, Pak.
2: Sebetulnya panik buying atau mungkin panik untuk belanja itu tidak perlu terjadi.
1: Oke.
2: Karena stok pangan pemerintah khususnya untuk beras kan cukup itu, dan sudah disiagakan kalau sampai harga ekstrim, misalnya beras medium sampai 16.000, pemerintah kelihatannya sudah harus ambil langkah ya.
1: Oke.
2: Untuk supply beras harga terkendali itu, kalau saya usul melalui koperasi merah putih aja, kan gitu kan. Itu kalau sampai ke pedesaan, di kelurahan juga ada kan koperasi merah putih kelurahan itu, agar masyarakat bisa langsung belanja produk-produk dengan harga khusus itu melalui saluran yang memang bisa dipantau pemerintah dengan tetap gitu. Ini jangan sampai menimbulkan panik bayi atau panik belanja.
1: Okay.
2: Itu satu. Yang kedua, walaupun kering ini mari dimanfaatkan lahan-lahan kita untuk budidaya. Kita mesti pilih kalau tetap padi itu padi yang umur pendek. Nanti petugas-petugas tepat bisa dijadikan arah sumber pilih apa.
1: Oke, itu.
2: Terus yang ketiga, kalau padi tidak cukup jangan dipaksakan, nanti bisa gagal. Nah ini nanamnya palawija saja. Palawija itu kan yang bagus sebetulnya kalau kemarau itu kedelai kacang hijau itu tahan kering. Kemudian
1: baik.
2: Juga sekalian memperbaiki kualitas tanah ya, ini supaya tanah kembali subur. Kalau masih bisa untuk tanam jagung ya jagung boleh, tapi jagung kekurangan air itu produksinya gampang merosot. Itu ini yang nanti perlu diwaspadai. Nah, untuk itu kan cadangan air harus cukup. Tapi kalau hanya dot air terlalu banyak dari sumber dalam juga punya efek negatif loh dengan lingkungan ini. Ini yang cukup perlu diwaspadai. Itu terus nanti ada masih tanaman yang terakhir dan sebagai benteng itu namanya labu, tahu labu ya, tahu, walu. Terutama walu, walu itu tanaman paling tahan kering. Dengan air terbatas dia masih bisa produksi, dan itu bisa menjadi penyangga kebutuhan karbohidrat. Dan itu makanan sehat. Jadi anak-anak pun dalam rangka penyesuaian terhadap situasi ketersediaan pangan mesti harus diajari konsumsi labu, walaupun walaupun bentuknya makanan dan hanya dikukus saja.
1: Supaya menarik ya, Pak.
2: Ya, diolah lah, diolah. Bentuyan ini penyitarannya kan.
1: Baik.
2: Itu. Ini teknologi pangan ini yang harus.
1: Teknologi pangan.
2: Oke.
1: Baik. Inggih, terima kasih banyak Pak Sukam, sukses untuk kegiatannya hari ini Pak Sukam. Sehat-sehat selalu. Inggih, sampai ketemu pekan depan. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita dengarkan dialog interaktif dalam program Dialog Kediri Menyapa bersama Bapak Insinyur Sukam Parwandi, Direktur Paskomnas Indonesia. Kita sudah banyak berbincang mengenai mengantisipasi kekeringan, menjaga produksi pangan ya. Tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Sukam, betapa rekan-rekan Paskomnas Indonesia ini terus memantau jangan sampai terjadi panic buying, artinya memang antara petani kemudian juga konsumen ini yang memang harus sama-sama jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sukam, ini memang kalaupun terjadi, ini harusnya keuntungan yang mungkin belum besar begitu, tetapi jangan sampai merugi. Ini di lini petani begitu ya, yang memang juga harus kita pikirkan begitu untuk masa depan dan juga kesejahteraan para petani. Kemudian juga di konsumen, ini tadi juga dihimbau untuk menghindari panic buying, ini bisa memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan program-program dan terkait dengan pasokan bahan pangan, ini pemerintah juga sudah ada pemetaan-pemetaan tersendiri sehingga warga ini tidak perlu khawatir sampai kekurangan bahan pangan begitu ya. Tadi juga sudah ada alternatif-alternatif lain, ini berupa budidaya hortikultura, kemudian juga ada beberapa tanaman-tanaman yang memang ini bisa dioptimalisasi begitu ya, dioptimalkan begitu. Di musim kemarau panjang ini salah satunya adalah labu ya, atau waluh ini kalau dalam bahasa Jawa. Ini yang dinilai oleh Pak Sukam ini adalah salah satu tanaman yang yang tahan air, sehingga memang untuk menanam waluh atau labu ini tentunya akan membawa banyak sekali keuntungan di musim kemarau panjang seperti saat ini. Karena bagaimanapun labu ini seperti yang kita ketahui teksturnya ini sangat baik dan juga layak untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat gitu ya. Jadi mulai dibiasakan, jadi tidak hanya tergantung pada nasi, tetapi bisa memanfaatkan karbohidrat-karbohidrat yang lain dari bahan pangan sebagai penyangga kebutuhan pangan kita di sehari-hari khususnya. Baik pendengar, kita masih akan terus melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi. Sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan update kabar-kabar terkini seputar Kediri, baik kabupaten maupun dari kota Kediri. Sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan kita berada di satu frekuensi 100,2 MHz, program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar, dan hari ini kita akan hadirkan kabar menarik begitu ya. Karena hari ini di awal pekan hari Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah begitu, atau hari pertama diawalinya tahun ajaran atau tahun akademik baru. Menariknya pendengar, ada satu gerakan yaitu hari ini yang disepakati bersama, yaitu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jadi sejumlah ayah di kota Kediri ini memilih meluangkan waktu untuk hadir langsung mendampingi putra-putrinya mengawali perjalanan pendidikan di tahun ajaran baru. Kehadiran mereka bukan sekedar mengantar sampai dengan pintu sekolah saja, tetapi menjadi simbol kedekatan, perhatian, dan dukungan emosional bagi anak. Dan di hari Senin pagi, 13 Juli hari ini ya, ini menjadi hari yang penuh makna bagi sejumlah keluarga di kota Kediri. Di balik seragam baru, langkah kecil menuju gerbang sekolah, dan wajah-wajah penuh semangat menyambut tahun ajaran 2026-2027, tersimpan cerita tentang kasih sayang orang tua yang diwujudkan lewat sebuah langkah sederhana, mengantar anak ke sekolah. Melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, sejumlah ayah di kota Kediri ini memilih meluangkan waktu untuk hadir langsung mendampingi putra-putrinya mengawali perjalanan pendidikan di tahun ajaran baru. Tentu pendengar disampaikan bahwa suasana hangat ini sudah terlihat pagi ini ya di berbagai sekolah yang ada di kota Kediri, salah satunya di SMA Negeri 8 Kediri. Di hari pertama masuk sekolah yang sekaligus ini bertepatan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sejumlah orang tua tampak mengiringi langkah anak-anak mereka menuju lingkungan belajar yang baru. Salah satunya adalah Ahwing Maharaja, warga Kelurahan Kleco, yang mengantar putranya untuk memulai babak baru sebagai siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Kediri. Bagi Awing, perjalanan singkat menuju sekolah ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar aktivitas rutin di pagi hari. Ia mengaku bangga karena putranya berhasil diterima di SMA Negeri 8, dan sebelum melepas anaknya memasuki lingkungan sekolah baru, Awing memberikan pesan sederhana namun penuh makna, terutama agar anak mampu menjaga kedisiplinan dan persoalan menghargai waktu. Menurutnya benar, kesempatan untuk hadir di hari pertama sekolah menjadi momen yang tidak ingin dilewatkan. Selain mempererat hubungan keluarga, ia juga merasa lebih tenang ya, karena dapat memastikan anak-anak ini memulai perjalanan sekolah dengan baik, sampai di sekolah dengan selamat, dan tidak mengalami satu hal seperti nervous, tidak percaya diri, karena didampingi oleh seorang ayah. Namun cerita pendampingan orang tua di hari pertama sekolah tidak selalu datang dari sosok ayah pendengar. Bagi sebagian keluarga, peran ibu juga menjadi kekuatan utama yang terus hadir dalam memberikan dukungan. Hal itu dirasakan oleh Winarti, warga Kecamatan Pesantren yang mendampingi anaknya pada awal tahun ajaran baru sebagai seorang ibu sekaligus single parent. Di tengah kesibukan pekerjaan, Winarti tetap berusaha menyediakan waktu.

0856-2860-289. Anda juga boleh bergabung di 0857-2535-2550 atau di 0354-310-1108. Kebersamaan kita sampai nanti merapat pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke Diri Pagi ini.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi Cak?
4: Minum dulu wedang jahenya Cak Toha, biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha, se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan toh.
3: Iya Cak, tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu belanja ke pasar bawa uang 50 ribu sudah dapat banyak. Sekarang dapat apa loh Cak?
4: Gitu ya Cak, iya ya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online, manfaatkan medsos kayak warungku ini loh.
3: Wah, bener juga sampean Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih yo.
4: Bayo hei.
5: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
6: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan
4: masya solusinya. Allah, jalan kok jelek mentah, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
5: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
4: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
5: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
4: Wah, bagus tuh, Bu.
5: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar dengan hadirnya program Halo RRI yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi awal pekan hari ini 13 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, nanti kita akan hadirkan kabar-kabar terkini dan traktual seputar Kediri baik kabupaten maupun kota yang hari ini akan diupdate oleh rekan Dila dan juga rekan Fuji di perjalanan Kediri pagi ini. Nanti kita juga akan hadirkan juga mendengar beberapa informasi-informasi lain yang akan kita update bersama untuk semakin melengkapi paket informasi di perjalanan Kediri pagi. Saya juga mempersilakan untuk Anda yang ingin menghadirkan informasi-informasi versi Anda, informasi info-info traffic, kemudian juga hal-hal atau kejadian menarik yang ingin Anda share ke ruang dengar kita bersama terkait dengan temuan-temuan apa yang ingin Anda sampaikan di ruang dengar kita bersama, Anda juga dipersilakan untuk berbagi informasi dan juga kabar. Sudah kita buka di jalur interaktif pendengar di 0812-34600-289. Anda juga boleh bergabung di 0857-2535-2550 atau di jalur on air kami di 0354-310-1108 untuk sharing informasi-informasi penting, kemudian juga temuan-temuan yang mungkin urgent untuk Anda sampaikan. Ini juga boleh Anda hadirkan di Halo RRI untuk edisi awal pekan hari ini. Sampai nanti merapat pada pukul 10 kebersamaan kita di perjalanan Kediri pagi ini.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dalam program Halo RRI. Kita hadirkan kabar terkini dan teraktual kembali pendengar seputar kabupaten maupun kota Kediri. Kali ini mengenai petani di Kota Tahu, sebutan untuk Kota Kediri, ini terpaksa memutar otak guna menghadapi kemarau panjang yang memulai menerapkan AWD dan juga pupuk organik. Ini kabar selengkapnya akan coba dihadirkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
1: Pendengar, memasuki kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang, petani di Kota Tahu mulai menyusun berbagai strategi. Tujuannya jelas agar produktivitas tanaman tetap terjaga. Salah satu langkah yang diterapkan adalah menghemat penggunaan air, yakni melalui metode AWD disertai penggunaan pupuk organik dan pupuk cair, dengan sistem pengocoran untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Petani asal Kota Kediri, Fahmi, mengatakan ketersediaan air menjadi perhatian utama selama musim kemarau. Karena itu, penggunaan air harus dilakukan secara lebih hemat tanpa mengurangi kebutuhan tanaman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih dalam perjalanan kita diri pagi ini mendengar dan masih dalam program Halo RRI. Kita hadirkan sejenak cek fakta, kali ini mengenai kabar hoax atau kabar bohong mengenai DPR yang menolak pembahasan RUU perampasan aset yang akan disampaikan oleh rekan Fuji. Selamat mendengarkan.
2: Mendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun pendengar, faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari identimas.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademis, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangkaian mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Memasuki segmen kedua pendengar dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 masih dengan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kota maupun Kabupaten Kediri sembari menunggu Anda bergabung di jalur interaktif kami di 0354 310 11 08 dan juga di 0812 346 289 atau di 0857 2535 2550. Kabar kali ini pendengar mengenai warga yang diajak untuk menjaga cagar budaya dalam jamasan Arca Totok Kerot Kediri Jawa Timur akan dihadirkan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
1: Pendengar, puluhan warga bersama juru pelihara cagar budaya menggelar tradisi jamasan Arca Totok Kerot di Kabupaten Kediri. Kegiatan yang bertepatan dengan momentum Bulan Suro ini ditujukan sebagai upaya pelestarian sekaligus edukasi kepada masyarakat untuk menjaga warisan leluhur. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, tradisi jamasan ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Kediri. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri, Eko Priyatno, menjelaskan bahwa jamasan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan wujud rasa syukur menyambut Tahun Baru Jawa serta ruang untuk mengedukasi warga.

0: Pendengar, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati ini mengajak komunitas RX King untuk menjadi pelopor keselamatan, dan hal ini memang kemarin sempat terjadi kemacetan begitu ya di wilayah Kediri hingga Kertosono yang juga diinformasikan oleh sejumlah pendengar begitu. Untuk update informasi sebagai dampak kemeriahan dan juga euforia dari teman-teman komunitas RX King yang diundang secara langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati. Untuk kabar selengkapnya kali ini akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
1: Pendengar, ribuan pencinta Yamaha RX King dari berbagai daerah di Indonesia memadati GOR Jayabaya Kota Kediri dalam jambore daerah pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Ajang yang berlangsung selama 2 hari 11 sampai 12 Juli 2026 itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke-1147. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang membuka kegiatan tersebut menilai komunitas RX King tidak hanya identik dengan hobi otomotif, tetapi juga memiliki modal sosial berupa

Masih di Halo RRI, pendengar untuk edisi spesial awal pekan hari ini di agenda Senin 13 Juli 2026. Seiring dengan tahun ajaran baru yang tiba di hari ini, pendengar, diawali sentra penjahit Pasar Pahing yang ada di Kota Kediri, Jawa Timur, ini memang tampak

0: ramai pesanan seragam ya, ini di berbagai jenjang tentunya, mulai dari SD hingga SMA. Kabar selengkapnya akan diupdate oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
1: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, puluhan penjahit di sentra Pasar Pahing Kota Kediri menikmati lonjakan pesanan seragam sekolah. Dalam sepekan terakhir, jumlah pesanan meningkat sekitar 40%, sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan para penjahit. Kesibukan terlihat di sentra penjahit Pasar Pahing, suara mesin jahit terdengar hampir tanpa henti. Sementara tumpukan kain dan seragam sekolah memenuhi meja kerja. Dari sekitar 35 penjahit yang beroperasi di lokasi tersebut, sebagian besar menerima pesanan menjahit seragam baru, permak ukuran hingga memasang atribut sekolah.

Pendengar, dengan berakhirnya informasi yang baru saja dihadirkan oleh rekan Fuji dan juga rekan Dila, maka tuntas sudah kebersamaan kita di program Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026. Namun jangan khawatir, saya akan masih hadir untuk Anda menghantarkan perjalanan ke diri siang ini yang akan kita awali pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saat lagi, hingga nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih melanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Melanjutkan perjalanan Kediri siang ini pendengar untuk edisi hari ini ya di awal pekan hari Senin 13 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang setia menemani Anda hingga saat ini lepas dari pukul 23 menit ya, lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Tentunya masih memasuki dalam program hari ini Ruang Publik dengan tema pengarus utamaan gender. Kita akan mengusung tema menarik mengenai mendorong kehadiran lebih banyak perempuan dalam dunia teknologi informasi dan juga kecerdasan buatan. Kalau kita berbicara tentang IT, kita berbicara tentang AI atau Artificial Intelligence, ini memang menjadi hal menarik begitu pendengar ya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Kita harus beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Dan ternyata ketika kita bicara tentang teknologi informasi atau IT, kita bicara tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang dikenal dengan AI, ini erat kaitannya dengan dibutuhkannya peran lebih banyak perempuan yang harusnya bisa mendominasi. Dan memang bukan hanya sekedar masalah kesetaraan gender atau pemenuhan kuota saja, melainkan kebutuhan mendesak ini justru adalah menyangkut masa depan teknologi. Jadi meskipun kesadaran global ini meningkat, ini data dari Deloitte dan juga Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa perempuan baru mengisi sekitar 26% hingga 28% dari total tenaga kerja di bidang teknologi secara global. Dan angkanya juga turun menjadi sekitar 22% di bidang AI yang sedang berkembang pesat saat ini. Dan pendengar disampaikan bahwa mengapa dunia IT dan AI ini membutuhkan lebih banyak perempuan. Yang pertama adalah algoritma pendengar. Jadi algoritma AI belajar dari data yang dibuat oleh manusia. Jika tim yang merancang kemudian melatih dan menguji sistem AI didominasi oleh satu kelompok gender saja, maka produk AI yang dihasilkan juga rentan membawa bias bawaan. Jadi tim yang beragam secara gender ini terbukti mampu menekan kesalahan terkait bias teknologi hingga 15%. Peran perempuan sangat krusial pendengar agar AI lebih inklusif dan adil, maksud kami adil ya, untuk seluruh lapisan masyarakat. Kemudian alasan yang kedua kenapa perempuan ini menjadi sangat dibutuhkan dalam dunia IT dan juga AI. Yang kedua adalah sudut pandang yang memang inovatif dan empatis. Kepemimpinan perempuan di industri teknologi ini terbukti membawa inovasi yang lebih berkelanjutan. Perempuan seringkali membawa pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada dampak sosial, etika, dan juga pengalaman pengguna atau user experience yang lebih matang yang sangat dibutuhkan dalam regulasi dan tata kelola AI saat ini. Nanti akan kita lanjutkan pendengar untuk membahas hal ini ya, betapa peran perempuan ini sangat dibutuhkan untuk tidak hanya sekedar pemenuhan kuota ya, tetapi untuk memikirkan nasib ke depan terkait dengan dunia teknologi informasi ini seperti apa. Ternyata peran perempuan ini betul-betul dibutuhkan dan juga sangat kontributif. Kita akan membahasnya kembali di Ruang Publik dalam perjalanan Kediri siang ini, masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Iya, masih di Kediri siang ini pendengar, di agenda awal pekan hari Senin ya, 13 Juli 2026. Masih mengiringi ruang publik untuk hari ini kita dengan tema pengarus utamaan gender, dengan topik menarik yang kita sudah bahas tadi di segmen sebelumnya mengenai pentingnya keterlibatan lebih banyak lagi perempuan dalam dunia teknologi informasi atau IT, kemudian dalam dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Berbicara tentang perempuan pendengar, kebutuhan akan ahli IT, ilmuwan data, dan juga machine learning engineer ini terus melonjak tajam tentunya. Mengabaikan potensi perempuan berarti kehilangan separuh dari potensi bakat dunia. Mendorong perempuan masuk ke ranah ini adalah solusi konkret untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja ahli di sektor digital. Tantangan pendengar yang memang masih dihadapi sampai saat ini adalah salah satunya digital skills. Kemudian ada confidence gap, di mana perempuan ini secara global tercatat memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengambil jurusan pemrograman tingkat lanjut karena stereotip sosial sejak usia dini. Dan selain itu pendengar, tantangan budaya kerja yang seringkali ini bersifat kaku dan tidak fleksibel, ini membuat sekitar 50% perempuan di sektor teknologi memilih meninggalkan industri teknologi informasi maupun kecerdasan buatan atau AI sebelum menginjak usia 35 tahun. Kemudian hal selanjutnya yang menjadi fakta menarik, bahwa pria sampai saat ini memang masih mendominasi penggunaan harian dari generative AI atau kecerdasan buatan atau properti-properti kecerdasan buatan di tempat kerja, meskipun gap adopsi ini sudah mulai mengecil secara progresif. Untuk itu pendengar, menciptakan ruang yang ramah bagi perempuan di dunia IT maupun AI tentu sangat penting, dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan kolaborasi nyata dari berbagai pihak. Di antaranya adalah pendidikan inklusif, jadi program seperti pelatihan coding yang khusus diperuntukkan bagi perempuan, kemudian beasiswa STEM atau beasiswa STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Math, dan juga kompetisi teknologi sejak di usia sekolah ini memang harus digeliatkan kembali. Kemudian yang kedua yaitu menghadirkan panutan atau role model perempuan yang memang sudah lebih dulu sukses di bidang IT maupun AI untuk membimbing generasi-generasi perempuan muda. Kemudian bagi perusahaan ya, ini perusahaan juga perlu menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance demi mempertahankan talenta perempuan di level senior dan juga di level eksekutif, yang memang harus ada generasi-generasi selanjutnya yang dikader begitu. Dan kalau kita bicara tentang sejarah pendengar, sejarah pernah mencatat nama-nama besar ya, seperti Lovelace, ini programmer pertama di dunia, hingga pakar AI lokal. Kemudian ada Ayu Purwaryanti ya, salah satu ilmuwan di balik prosa artificial intelligence. Perempuan-perempuan ini membuktikan bahwa ketika perempuan diberikan ruang dan kesempatan, mereka tidak hanya mampu saja bertahan hidup, tetapi juga memimpin arah inovasi masa depan. Ini yang kita tunggu begitu pendengar ya. Ya, mudah-mudahan yang pasti untuk perempuan-perempuan di Indonesia, tanpa terkecuali di wilayah Kediri dan sekitarnya, khususnya untuk kalian yang masih muda, yang masih produktif, yang masih panjang sekali masa depan kalian ke depan, ini agaknya perlu dipikirkan ya, kesempatan ini, bahwa berbicara tentang teknologi informasi, berbicara tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, saatnya dipenuhi oleh kaum perempuan yang harusnya jauh lebih banyak mendominasi, tidak sebaliknya begitu, selama ini mendominasi justru kaum laki-laki. Jadi ini menjadikan satu motivasi untuk Anda, perempuan-perempuan hebat,
inspiratif di seluruh Nusantara, tanpa terkecuali yang ada di Kediri ya, Kediri Raya yang sedang mendengarkan di kesempatan kali ini. Ini satu kesempatan yang harus, dan juga satu tantangan yang harus dijawab oleh kalian perempuan-perempuan hebat, inspiratif, kebanggaan bangsa.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik mendengar, kita memasuki segmen terakhir di program Ruang Publik, masih dengan mengusung tema hari ini pengaruh utamaan gender ya, dan kita tadi sudah banyak sekali mengulas betapa pentingnya untuk menambah lagi lebih banyak jumlah keterlibatan perempuan dalam dunia teknologi informasi maupun kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang saat ini bisa dikatakan menjadi kebutuhan utama ya, yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang abadi selain perubahan, dan saat ini dunia menuntut adanya teknologi informasi yang serba canggih, kemudian juga artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memang saat ini bisa dikatakan prosentasenya semakin besar, berpengaruh dan juga dibutuhkan dalam laju kehidupan di berbagai lini begitu ya, di apapun bidangnya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, tentu keduanya ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita mendengar di perjalanan Kediri pagi hingga Kediri siang, yang artinya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani, setia mengawal ya perjalanan Kediri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga. Dan nanti tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, perjalanan Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda. Saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda di awal pekan kali ini. Mudah-mudahan awal pekan Anda menjadi hari yang berkualitas, target-target semuanya terpenuhi, urusan-urusan dan juga program-program yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Saya akhiri, selamat siang pendengar.

Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

mengawali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah

0: Hathaway. Mbappe! Simply irrepressible.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe

0: kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. GP
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di awal pekan ya, hari Senin, kalender 13 Juli 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah pada Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini pendengar ya, mudah-mudahan sehat-sehat dan juga berbahagia selalu ya, yang sedang melakukan aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan ya kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Di mana dalam program Kediri siang ini kita mengusung penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama yang akan hadir ke tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya mendengar ya, dimana datang dari Kabupaten Lamongan, dimana kebakaran melanda pasar agrobisnis Kecamatan Babat ya Kabupaten Lamongan dan menghanguskan 10 kios pada minggu malam ini ya, tadi malam ya, dimana kebakaran yang melanda deretan kios dekat pintu barat pasar tersebut terjadi sekitar pukul 20.44 ya waktu Indonesia Barat, dan api diduga pertama kali muncul dari sebuah toko plastik. Material yang mudah terbakar membuat kebaran api dengan cepatnya merembet ke kios-kios di sekitarnya. Kondisi tersebut pun petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra cepat ya untuk mencegah api meluas ke area pasar lainnya. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dari Mako Induk Lamongan ya, Pos Babat, Pos Paciran dan Pos Ngimbang diterjunkan ke lokasi. Armada tangki penyuplai air pun juga dikerahkan guna mendukung proses pemadaman. Koordinator Wilayah Damkar Babat Agung Supriyadi mengatakan berdasarkan pendataan sementara sekitar 10 kios terdampak kebakaran. Agung menyampaikan penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan, namun dugaan sementara berasal dari korsleting arus listrik di salah satu toko. Petugas membutuhkan waktu cukup lama untuk menjinakkan api karena memang banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar. Setelah kobaran berhasil dipadamkan, petugas melakukan pembasahan untuk memastikan titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, sejenak kita dengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Parek Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak ataupun yang menjalankannya mendapatkan amalan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bergeser ke informasi yang terakhir, pendengar, anggota Polsek Tulangan obra-abri lokasi dugaan menjadi sarana aktivitas perjudian sabung ayam di Dusun Keputran, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan. Respon cepat tersebut dilakukan begitu ada laporan pagi ya atas keresahan warga soal kegiatan adu ayam jago di lokasi tersebut. Petugas datang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tulangan AKP Rizky Arif Prabowo bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kandit Reskrim Ibda Abdul Haris ya, dampingi oleh Kandit Provos Aibtu Abdullah bersama dengan 7 personel Polsek Tulangan untuk segera mendatangi lokasi yang berada di belakang sebuah musola. Sampainya di lokasi, petugas menemukan arena yang diduga digunakan sebagai tempat perjudian sabung ayam. Namun saat dilakukan pemeriksaan, para terduga pelaku telah melarikan diri sebelum kedatangan aparat kepolisian. Meski tidak menemukan pelaku di lokasi, petugas juga mengambil langkah tegas dengan memusnahkan arena sabung ayam tersebut melalui pembakaran. Tindakan tersebut dilakukan agar lokasi tersebut tidak kembali dimanfaatkan sebagai tempat perjudian yang meresahkan masyarakat. Langkah cepat Polsek Tulangan mendapatkan apresiasi dari warga karena memang dinilai menunjukkan keseriusan kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban. Selain melanggar hukum, praktik perjudian juga berisiko memicu konflik sosial dan merusak kehidupan masyarakat. Kandit Reskrim Ibda Abdul Haris yang menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Dia pun menegaskan Polsek Tulangan akan terus meningkatkan patroli serta merespons setiap laporan masyarakat sebagai wujud komitmen Polri presisi dalam memberikan perlindungan pengayoman dan juga pelayanan kepada masyarakat. Polisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan juga kondusif sehingga ruang gerak pelaku judian maupun tindak kriminal lainnya semakin sempit di wilayah Kecamatan Tulangan. Baik pendengar, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menyajikan musik dan informasi, yang mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menyajikan sekoci senandung keroncong juga campur sari, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari ya, melalui jalur on air 0354 310 1108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kedi.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: 100,2 FM Radio Pro 1.3 kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arufon dan pendengar kita mau masuk menjalan sekoci selalu keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya terima dulu di seluler, ada dari yang punya Ngurah, Mas Putra Tutu. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Senandung Keroncong dan Campursari.
0: Campursari Besti, gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, Besti. Sehat ya, Besti ya.
1: Oh ya, Argentina Inggris jam berapa ya, tanggal 15?
0: 15 itu kalau nggak salah lo ya, ini kalau nggak salah lo ya, dicatat-catat aja dulu ya. Itu jam 2. Sama-sama jam 2.
1: Berarti masuk tanggal 16 ya berarti.
0: 16-nya jam 2, 15-nya hari Rabunya Spanyol Prancis jam 2 juga.
1: Oh, moga-moga finali Argentina karo Spanyol aja.
0: Oke.
1: Jangan Prancis melulu
0: ya, yang lawan. Oke, iya benar sih, jangan Prancis melulu. Tahun kemarin udah itu ya, tahun kemarin ya, edisi kemarin ya Prancis.
1: Aku kemarin salut sama wasitnya itu, fair banget.
0: Fair ya.
1: Ya, namanya bukan pelanggaran, langsung di kartu merah.
0: Nah, itu dia.
1: Satu kuning kedua.
0: Langsung gitu kan.
1: Langsung.
0: Langsung pulang Halan.
1: Langsung pulang kampung.
0: Iya benar. Yuk Mas, apa nih Mas lagunya?
1: Aku requestnya Rondo Anak Siji dari Lidl sama Niken Sanlindri.
0: Rondo Anak Siji dari Niken?
1: Lidl sama Niken Sanlindri.
0: Oke, siap.
1: Bukan Lidl Mentil ya?
0: Bukan.
1: Salamnya untuk Lidl. Selamat siang.
0: Oke.
1: Oke. Bunda Sita, Mas Gilang, semuanya tambah kerja-kerja.
0: Oke deh.
1: Untuk besinya metegak.
0: Siap, terima kasih.
1: Oh, ini bidat dari dua, mana?
0: Lagi ada acara di sekolahnya, jadi pulang
1: dulu. Oh gitu, moga-moga lancar lah.
0: Amin, siap.
1: Kita aja ya, besi,
0: assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi ya di sepon WhatsApp ada Kong Bani. Halo, selamat siang Sekoci Kong.
2: Selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur
0: Cari. Kong Bani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Ali Konda juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Pangestu insyaallah barokallah. Kong, mau request lagunya apa nih Kong?
2: Suket teki dari Didi Kempot.
0: Siap, salam-salamnya ku.
2: Ya, salam untuk Ibu Aza, Ibu Lili, Ibu Utri, Ibu Eti, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Lili, Bu Rahayu, dan semuanya.
0: Semuanya aja.
2: Matur Mbah Nun.
0: Matur Mbah Nun, Kong Bani. Di belakang Kong Bani ada lagi sedonar masuk ya. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Assalamualaikum.
0: Salam Sekoci.
3: Sekoci Pak Re.
0: Senandung Keroncong
3: Sari
0: Panglipur Sari. Kok yo teklin yo dioba-oba karo Pak Sioko nggih. Gimana kabarnya Pak Sioko?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Mas Adil?
0: Pangestu insyaallah sehat. Sendirian dulu sekarang. Adik-adik balik ke sekolah sih.
3: Oh, adiknya balik sekolah.
0: Bener. Ada acara katanya kayak gitu.
3: Oke.
0: Siap. Monggo Pak Sioko, apa ini?
3: Bengawan Solo
0: ya. Monggo salam-salamnya.
3: Salamipun kagem sedaya pan RRI.
0: Inggih.
3: Anggih salame wonten rendang kemawon.
0: Inggih, siap. Matur Mbah Nun. Inggih.
3: Kula dongake cepet. Apa main?
0: Apa? Ojo banyak-banyak, gak gelem banyak aku. Akeh duwee ra apa-apa. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakang Pak Sioko tadi ada yang jelular ya. Di on air ya. Sapa dulu yuk di on air yuk. Halo selamat siang Sekoci.
4: Siang Sekoci, Senandung Rocong dan Campur Sari.
0: Dan Campur Sari. Dengan siapa di mana ini?
4: Lekdul.
0: Masya Allah. Suaranya beda Lekdul beneran. Pak tenang. Oh pantes. Karena ini kalau ketawanya baru kenal. Kok barusan pas ngomong nggak kenal?
4: Ya.
0: Gimana kabarnya Lekdul, sehat?
4: Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Lagu ini aneh.
0: Apa?
4: Soimah ya?
0: Hah?
4: Soimah.
0: Soimah yang mana itu?
4: Judulnya Soimah.
0: Oh judulnya Soimah. Dadah
4: Kembang.
0: Artisnya.
4: Dimas Tejo.
0: Oke. Siap, salam-salamnya langgong.
4: Buat semuanya aja. Ini dalan kok.
0: Nggih, siap.
4: Ini dalan budi
0: nek motor. Siap.
4: Makasih.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Lekdul ya, sudah merapat juga ya. Ada Lekdul sudah merapat di jalur on air yang 0354 310 1108. Leh, suaranya lo beda Lekdul. Kalau saya suara jenengan kalau lagi pas diem-diem ataupun gak berisik gitu ya, atau ketawanya saya pasti kenal. Lah iki lo suaranya beda, makanya saya tanya balik. Oke, terima kasih Lekdul, lagunya sudah saya siapkan ya, ditunggu nggih nanti nggih. Oke, di belakang dari Lekdul ada lagi kayak mau masuk jalur on air ya. Kalau tidak ada, ya saya break sejenak ya, saya putarkan dulu requestannya ya yang masuk di WhatsApp ya. Nanti saya bacakan di segmen kedua nantinya. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di Sekoci, salam koranjong juga campur sari.

0: kembali lagi menjajan sekoci selandung keroncong juga campur sari. Ya sudah saya hadirkan juga ya request dan pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 ya 3460289 atau di 0857253525550. Jalur pesan singkat sudah ada yang masuk, kita bacakan dulu ya. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, sekoci selandung keroncong juga campur sari. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagunya Keroncong Merah Delima versinya Keroncong Sorlom. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Yang Purba, Ledul, Pak Agus Sujianto, ada dan semua pendengar Pusat RRI di Kediri bersama dengan Kak Arifonda gitu, sama petugas berikan kesehatan kebahagiaan rezeki barokah amin. Oke, di belakang Pak Mariono sudah ada masuk lagi jalan on air. Halo, selamat siang sekoci.
1: Sekoci, senandung keroncong campur sari.
0: Bosku, gimana kabar bosku?
1: Baik, bosku juga. Gimana, sehat selalu ya?
0: Alhamdulillah yang sehat.
1: Oke, yaudah nanti lagunya Mas Aril.
0: Apa itu, Yang Purba?
1: Jambualas.
0: Jambualas dari?
1: Dari, jadi kan pendasar itu ya.
0: Sudah keluar didinya? Bebas?
1: Ya.
0: Bebas?
1: Ya, ya itu aja, salam untuk semua pendengar di sini, selamat siang. Kak Kebote, terima kasih Bote.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat, assalamualaikum.

Oke, okay, ya saya coba bacakan lagi jalur pesan singkat. Ada dari Pak Tarji di Centonglangan Harjo Pelemahan, ya Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Dari Pak Tarji di Centong mau request lagunya Rondo Banyuwangi versinya Campur Sari. Salamnya kagem engkang siaran sugeng ngeyahi Cibahan, ya matur sembah nuwun. Matur mbah nuwun Pak Tarji nggih. Sudah saya siapkan, insyaallah tinggal putarkan saja ya. Ini karena lagunya ada 3 ya. Panjang-panjang juga menutup perjumpaan kita dengan menjian Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada dari yang ada Mas Putra, Kung Bani, Pak Setioko, Lekdul, Pak Mariono, ada yang Purba dan juga ada Pak Tarji di Centong. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi tempat 2013 kita bergeser dalam menjian lintas Kediri siang ya. Lalu dilanjutkan akan ada rendang sedap gurih Wenapol ya. Sampai merapat pada pukul 15. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi awal mendengar Kaidab 7 Madiun tangani insiden di perlintasan sebidang di JPL 91 kilometer 105 Nganjuk. Ayu Citra memberikan laporannya.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas Kaidab 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
3: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
2: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
4: Palang pintu itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
2: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, maka saat ini juga palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Petani Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Rekan Anda Kusuma memberikan laporannya.
5: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
6: Ya, kalau kering, kalau mencari banyu gilir kan nggak ngatasi, Mas, ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000, nah, sama paralonnya itu yang lengkap sambil sumur langsung itu airnya.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
7: Musim kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air, itu tentu mereka butuh solar karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi, atau pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode. Sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina, dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin yang itu memadam barkot.
5: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Wujud syukur dan sinergi warga Dusun Kerapak gelar acara sedekah bumi. Reporter Chantria memberikan laporannya.
8: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojokerapak kembali menggelar kegiatan rutin tahunan sedekah dusun atau sedekah bumi yang bertempatan di pertigaan Jalan Pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat mulai dari kesehatan, rezeki hingga semangat kekeluargaan yang terjadi di tengah masyarakat. Kepala Desa Mojokerapak, Haji Santoso menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, penghidupan yang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
9: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La insakatum la azidanakum wala inkafatum inna adabila syadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
8: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojokerapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Kerapak untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Sempat anjlok, harga telur ayam di Kediri mulai merangkak stabil. Informasi selengkapnya rekan Anda Kusuma melaporkan.
5: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Iya,
11: mulai. Dari berapa ke berapa ini?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahap. Iya.
11: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas ya? Ya. Nah itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas ya?
10: Apa? Ya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
5: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
11: Oke, okay. Dua tigaan ya tadi ya?
12: Ya, dua tigaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
5: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Baik pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar, Koperasi Merah Putih Bucel jadi wadah titip jual produk snack warga. Reporter Cantia memberikan laporannya.
13: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Bucul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri kini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah setempat. Meski baru beroperasi selama 6 bulan sejak Januari 2026, Koperasi ini berkomitmen kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi warga. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menjadikan gerai Koperasi sebagai wadah atau inkubator pemasaran bagi produk-produk home industry milik masyarakat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bucul, Bambang Subata Maji, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi warga sekitar yang ingin menitipkan hasil produksinya. Saat ini berbagai variasi produk jajanan lokal sudah mulai mengisi etalase Koperasi.
14: Jadi untuk UMKM yang ada di sekitar Kelurahan Bucul, contohnya seperti makanan kecil atau roti-roti, snack itu sudah dititipkan di Koperasi Merah Putih. Jadi kita juga ikut memasarkan, menjualkan barang-barang produk makanan mereka. Alhamdulillah juga berjalan kok.
13: Langkah pemberdayaan UMKM ini terbilang luar biasa mengingat KKMP Bucul saat ini masih beroperasi secara mandiri tanpa adanya suntikan dana hibah maupun bantuan modal dari pemerintah pusat. Pengurus bahkan harus memanfaatkan tempat pinjaman untuk membuka gerai akibat belum adanya fasilitas gedung yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Kelurahan Bucul. Cantia melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar ya, akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait dengan features budaya yang mana mengangkat tradisi jamasan totok krot, wujud nguri-nguri budaya leluhur.
15: Pendengar, tradisi jamasan arca totok krot kembali digelar di Taman Totok Krot, Desa Gunung Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Kamis 9 Juli 2026 ini, event yang kini pelaksanaannya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cakar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Krot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberbekalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di bulan Suro.
16: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
15: Dalam kisah rakyat, Totok Krot diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Coyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Krot.
17: Saya merasa sangat fascinan dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
15: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Dalam kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.

0: Demikian Lintas Kediri siang hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: karena apa toh Bu?
1: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya, Pak. Biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak, pol.

0: Oke, kembali lagi di menjajan rendang sedap gurih enak po. Moga silakan yang ingin merekaskan lagu sayangan Anda ya, lagu dangdut melalui jalur on air yang 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 346 00289 atau di 0857 253 5250. Sudah ada yang masuk jalur telepon WhatsApp. Sapa dulu, halo selamat siang. Rendang.
1: Rendang
0: sedap.
1: Sedap gurih enak.

0: Asli sehat, gimana Karim?
1: Pangestu insya Allah sehat no.
0: Oh juga sehat ya.
1: Iya no, si bangga teriak-teriak ya. Niki.
0: Udah mandi belum?
1: Ah kemarin.
0: Oh nggak tahu aku.
1: Ah yo cok orang uang ngeruh no, mau soal diumbar-umbar.
0: Kak iso, aku kok enggak tahu kemarin mandi.
1: Kak iso dibujuki saiki iki aku Aril iki Pak. Pak Aril Pak sumpah. Siap, ayo Pak Sioko. Apa lagunya Pak Sioko?
0: Ya, lagunya Lagi-lagi Cinta.
1: Lagi-lagi Cinta Roma Irimi.
0: Gimana?
1: Roma Irimi.
0: Kurang jelas.
1: Roma Irimi.
0: Oh, bukan. Anu Roma ora irama.
1: Yuk, salam-salamnya.
0: Ya, salam-salamnya aja. Ada Bu Lili, Bu Farida. Nggih. Mbak Vina-Vina. Nggih. Terus Bu Sita.
1: Putri.
0: Heeh.
1: Bu Uti.
0: Heeh.
1: Bu Uti.
0: Mbak Nawang mau Wanda.
1: Heeh.
0: Ini Aryani,
1: oh.
0: Lalu ada juga Pak Sukarji,
1: okay.
0: BPNI, Pak Karji,
1: okay.
0: Pak Punoto,
1: oh.
0: Pak Slamet,
1: oh.
0: Pak Sugeng, Putra Tutut,
1: oh.
0: Pak Mariono,
1: oh.
0: Pak Rahmat,
1: oh.
0: Pak Zainal,
1: oh.
0: Dan Mas Budi,
1: okay.
0: Budi Cahyo ya,
1: huh?
0: Dan semuanya lah. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Kak Mas Aril mungkin
1: utangnya
0: pun Kak ada.
1: Konek
0: banyak Kak Kelem. Diwale
1: lagi
0: putrane kata.
1: Oh, jangan, masa putrane kata. Wocok no. Wocok kata Kak Kelem kata.
0: Sudah ada.
1: Baik
0: dari ya.
1: Siap.
0: Ya masuk biar
1: anu. Siap,
0: anggih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bung Bani, halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang. Rendang, rekui gandul,
0: sedap,
1: gurih, enak.
0: Pol. Pol pokoknya pol-polan. Kung Bani balik lagi, Kung Bani. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat
0: nih. Amin, semuanya sehat semuanya pokoknya. Lagunya apa nih, Kung?
1: Kupuja-puja dari Vita Alpia.
0: Kupuja-puja. Siap, salam-salamnya, Kung.
1: Ya, salam untuk Pak Selamat. Saya dudukan nih biar pendengar RI semua selamat.
0: Ya, leres.
1: Ya, untuk Pak Sukarje, Pak Setioko, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariano, Lek Dul, Pak Agus, yang Purvo, yang Ramat, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, dan semuanya. Dan
0: semuanya aja, siap.
1: Tadi ibu-ibu sudah.

0: 9 di belakang gua nih. Monggo yuk yang mau masuk lagi yuk jalur on air ya. 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di jalur pesan singkat sudah ada masuk, ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Ari rendang sedap gurih enak pol gitu katanya. Mas aku mau minta diputarkan lagunya Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaisi. Siap. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Bopo Bani, yang subur, yang purbo. Ada Pak Mariono, Mbak Ugeng, ada Bunda Eti dan semuanya aja buat Mas Arinnya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum dari Pak Zainal Abidin Balikpapan Kaltim. Oke deh, siap. Pak Zainal, ditunggu lagunya insya Allah tak putarkan. Di belakang Pak Zainal Abidin ada yang masuk dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Oke, rendang sedap gurih enak mol dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Minta diputarkan lagu koplo Obati Rinduku dari Cantika Davinka. Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kung Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar Persatu RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda. Selamat tugas, berikan kesehatan, amin. Ditunggu lagunya Pak Mariono, okay? Di belakang Pak Mariono ada masuk jalur on air. Halo, selamat siang Rewondang.
1: Siang, rendang.
0: Sedap.
1: Aku wes rendang tuh. Sedap.
0: Enak. Nah, ini baru Lek Dul. Kan? Gimana kabarnya Lek Dul?
1: Nyampe di rumah ini.
0: Nah, ini baru saya kenal. Kalau tadi saya enggak kenal beneran.
1: Perjalanan di kendaraan.
0: Makanya bukan lupa Aril mah ingat. Tapi suaranya aja yang berubah.
1: Perbedaan.
0: Alhamdulillah. Yuk Lek Dul, lagunya apa Lek Dul?
1: Lagunya minta Cantik.
0: Cantik dari
1: Arafik.
0: Oke, yuk salam-salamnya sumong.
1: Sendirian.
0: Lagi itu mana? Lagi apa namanya? Ada tugas dari sekolahan, jadi pergi ke sekolah dulu kan, balik ke sekolah.
1: Gitu. Ya.
0: Inggih, monggo.
1: Salamnya yang sudah masuk semuanya.
0: Inggih, siap.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat selalu. Inggih.
1: Matur
0: Mbah Nuwun, Lek Dul.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap berkatuh. Sudah ada Lek Dul yang merapat di jalur on air 0354311108. Saya hadirkan dulu boleh ya, rikusan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi di segmen kedua nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih enak po.

0: kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,25 dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sini kita simak Cek Fakta pukul 14 di mana akan disampaikan oleh rekan Esa terkait dengan kabar hoax uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Namun pendengar, faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jeja_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenag.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih enak pong. Sudah saya hadirkan tadi ya, semua requestan pendengar semuanya ya. Monggo silakan masuk lagi ya jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp dengan SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk Pak Soekarji, sapa dulu. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, selamat siang rendang. Sedap gurih, enak pol, Mas Arin. Gimana kabarnya, Mas Arin?
0: Alhamdulillah sehat, teriak-teriak.
1: Ya, kalau masih teriak berarti sehat ya.
0: Tahu aja Pak Soekarji mah.
1: Nah, iya, kalau enggak bisa teriak sudah enggak lojo itu berarti enggak sehat.
0: Ya, iya benar, pasti Aril ada apa-apanya nih kok apa kok lemas gitu ya.
1: Iya, yang penting sehat Mas Aril.
0: Nggih, siap insyaallah.
1: Ya nanti
0: lagunya?
1: Ya sama Mas Aril.
0: Sleepy
1: dari Sadewa dan Silvi ya.
0: Apa judulnya?
1: Salahmu Ayu.
0: Salahmu Ayu, peh ancene Ayu aku.
1: Ya, Ayu emangnya.
0: Nggih,
1: ya salamnya Sadil ya.
0: Nggih, monggo.
1: Tadi ada Lidul, Pak Joko, terus Pak Jainal ya di Balikpapan, juga Mas Putra yang ada di Gura. Terus di Tulungagung ada Pak Selamat, juga yang Purba, Mas Adiansyah, juga Mas Dwi Cahyo, enggak lupa ada juga ada Mama Wanda ya.
0: Mama Wanda.
1: Terus di Tulungagung juga ada Pak Karyono, Pak Mariono dan Pak Karyoto ya, selamat siang. Juga di kota ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Uto, juga enggak lupa ada Pak Sujianto, Pak Munoto, terus Pak Uki ya, di Bangsal ya, selamat siang juga.
0: Di Bangsal Kota Kediri.
1: Dan mungkin mendengarkan ya, Bu Siti Aisyah di kandang Mas Aril.
0: Siap.
1: Juga Bu Rini, terus di Pak Ari ada Pak Tarji, terus Bu Sita, Mbak Yang Rahmat, terus Pak Setioko.
0: Oke.
1: Juga di luar Kediri ada Bu Ati, terus Bu Farida, Mbak Diona, terus Bu Utri, nggak lupa ada juga Mbak Pina ya. Terus di Bogor ada Dinda, juga Mas Irwan di Garut ya.
0: Oke.
1: Terus sahabat kita yang dari Nganjuk, Mas Arif sama Mas Gilang ini.
0: Nggih, leres.
1: Terus semuanya aja Mas Arif ya, yang saya mendengarkan rendang, saya ucapkan selamat siang dan untuk Mas Arif doa terbaik. Siap. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya Mas Arif.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dan untuk seluruh penggemar rendang, salam sehat.
0: Jangan
1: apapun
0: lupa
1: yang terjadi, yang penting jangan lupa
0: bahagia.
1: Makasih Mas.
0: Selamat siang. Sudah ada Pak Soekarji berapa ya telepon WhatsApp ya di 0812-3460-0289. Sudah ada yang masuk lagi jalur pesan singkat ini. Ada dari Pak Tarji di Centong Langen Harjo Pelemahan ya. Rendang sedap gurih enak pol gitu katanya ya. Mau request lagunya colak-colik versinya siapa aja. Salamnya buat Pak Mariono, Pak Soekarji, Pak Selamat, Lidul, Pak Munoto, Pak Bani. Buat Mas Arilnya tetap semangat. Semoga bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Sama-sama, lagunya sudah siap. Tinggal diputarkan saja. Ditunggu aja Pak Tarjingge.

Saya bacakan semuanya, monggo silakan yang mau masuk lagi ya. Jalur telepon on air boleh ya, WhatsApp boleh, seluler pun boleh ya. Mau bahas tentang bola boleh ya, karena memang tidak ada yang masuk lagi gak apa-apa ya. Mau bahas bola di akhir-akhir pembicaraan boleh ya. Persiapannya gimana di semifinal gitu kan, siapa yang prediksi siapa, siapa yang menang siapa, finalnya siapa lawan siapa gitu kan. Boleh, yuk ya kita ramaikan ya di edisi rendang sore hari ini.

0: Di JLS Malang Selatan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang. Rendang Bunda. Bunda Lili. Halo Bunda Lili.
1: Pelarat.
0: Siap. Bunda Lili sudah masuk loh yo, Bunda Lili. Ya, kenapa enggak ada suaranya lu? Halo, selamat siang Rendang.
1: Request
0: dangdut sedap gurih
1: enak
0: pol Bunda Lili.
1: Betul.
0: Malang Selatan, gimana kabarnya? Kabar gimana?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi nganu cuaca mentor-mentor, Mas.
0: Nggih, sami mawon. Pari kewentang-kewentang niki.
1: Beh. Moga-moga cepet hujan ya, Mas.
0: Amin. Tapi
1: Mas Aen.
0: Halam. Apa lagunya, Bu?
1: Ngan mohon diputer nih lagu Nada dan Dosa dari Dalaila ya, Mas.
0: Nada dan Dosa Ida Laila sudah ready. Sumonggo. Salam-salam Ibun.
1: Rumah juga sudah.
0: Iya.
1: Barcelona dari Bang Haji Ona Sutra.
0: Ah, boh. Noda dan itu sudah ready, Bunda. Noda dan Dosa sudah ready, Ida Laila. Sudah siap.
1: Oh, sudah siap.
0: Sudah siap, aman.
1: Tak kira lah nganu udah di jadi orang.
0: Sudah ready, sudah siap maksudnya.
1: Iya, salame yang barusan turun tuh Pak Sukarji.
0: Inggih leres.
1: Wes ndara Pak Sukarji ae Mas, waktune wis jam sak gitu nanti okay. Enggak diputer.
0: Enggak diputer lagunya, nggih, siap.
1: Buat Mas AR.
0: Inggih.
1: Matuga.

0: Di belakang Bunda Lili ada Bunda Utri di Merauke. Halo, selamat siang rendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rendang
1: undang sedap
0: gurih enak pol. Oke. Ini apakah ada sang pujaan hati di belakangnya? Sepertinya ada deh.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Pujaan hati ada di belakang.
0: Oh, ada di belakang. Di belakang.
1: Oh. Ada di belakang.
0: Bunda sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Ari juga sehat ya.
0: Panges
1: sama
0: tuh.
1: Keluarga.
0: Insya Allah.
1: Diberikan rezeki yang banyak, gizi kesehatan dan juga berbahagia.
0: Amin.
1: Dan happy Mas Ari.
0: Siap, Bunda Utri juga happy juga ya, Bun.
1: Oh, iya.
0: Di Merauke gimana? Di panas kah?
1: Aduh, hari ini panas sekali. Panas, dari pagi.
0: Ya.
1: Tapi dingin
0: ya.
1: Mas.
0: Oh gitu, panas tapi dingin.
1: Iya.
0: Enak dong
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dingin. Tapi tidak enak juga, terlalu dingin akhirnya menggigil.
0: Sampai menggigil cari. Beh, ya Allah. Nggih. Monggo, lagunya apa nih, Bun?
1: Lagunya Mas Aril ini kan lagi musim bola.
0: Jadi?
1: Jadi minta bola saja.
0: Dari siapa itu?
1: Itu siapa yang nyanyi ya? Bola itu kayaknya Ona Sutra kan, tak salah.
0: Oh, dari Ona Sutra. Sudah ready. Inge, iya. Monggo. Salam-salamnya monggo.
1: Iya, mulai ya. Salam-salam juga. Salam pertama Mas Arif bersama keluarga.
0: Inge.
1: Semoga Mas Arif selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Dan juga Pak Tadi, Pak Sukabi,
0: Inge.
1: Dan yang Purba.
0: Yang Purba.
1: Yang Rahmat. Dan juga apa, Dolia dan ibu siapa yang masuk tadi ya, Mas Arif lupa
0: ada
1: namanya.
0: Bu Lili di Malang Selatan.
1: Bu Lili. Iya, Bu Lili, semuanya sehat dan untuk semuanya saja. Inge. Ya Mas Arif dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat dan berbahagia.
0: Inge.
1: Terima kasih
0: Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Bunda Utri ada masuk jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
2: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Nah, ini Bunda Sita, gimana kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Mas.
0: Barakallah, sehat nggih, alhamdulillah. Sampun dahar, Bun? Bun, sampun dahar?
2: Sampun.
0: Alhamdulillah. Yuk monggo, lagunya apa nih Bun?
2: Lagunya nanti dari Maggie Z
0: yang
2: Cinta
0: mana?
2: Cinta Hitam.
0: Salam-salamnya monggo Bun.
2: Salamnya buat yang baru turun tadi siapa Mas?
0: Bunda Utri.
2: Oh, Bu Utri.
0: Inggih.
2: Bu Rahayu, Bu Felia, Bu Lili, Bu Nini Ariani, Bu Rini, terus Mama Wanda, Pak Jailani, Pak Zainal, Pak Wandi,
0: Pak Jailani. Lanjut.
2: Terus sama Pak Munoto, yang Purbo, yang Rahmat, Bobo Bani,
0: Leres.
2: Mbah Sugeng, Pak Setioko, Pak Tarji,
0: Inge.
2: Pak Slamet, Pak Inge. Sukarji sekalian, Nekdul, Pak Agus, Putra Tutu,
0: okay.
2: Mas Gilang, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Inge, siap.

Oke, kembali lagi Medan Rendang Sedap Gurih Wenak Pong. Sudah saya hadirkan tadi ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Oke deh ya. Kalau tidak ada yang bergabung ya, saya closing saja ya program rendang ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan rendang sedap gurih enak pol ya, pol-polan pokoknya. Terima kasih atas tensinya sudah menambahkan edisi siang hari ini. Ada Pak Setioko, ada Kung Bani, lalu ada Pak Zainal Abidin juga, lalu ada Pak Mariono Lekdul, lalu ada Pak Sukarji, Pak Tarji, ada Bunda Lili, ada Bunda Utri, dan juga ada Bunda Sita. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Soal lagi tepatnya pukul 15 pendengar ya, kita bergeser dalam menyajian Beranda Stacita UMKM. Nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, itu ada Ibu Sri Endah Yuni Wulandari selaku dari owner Niki Coklat ya, atau Niki Berkah Abadi ya. Maka topik itu membangun bisnis olahan coklat kekinian dalam pasar modern di tengah dinamika persaingan UMKM. Dengan semua bisa berinteraksi dengan Bu Sri Endah Yuni Wulandari nantinya ya, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua pemerintah Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, pendengarnya. Dalam lanjutan program Kediri sore ini, kita memasuki penyajian Beranda Astacita UMKM ya, yang mana kita akan berdialog seperti janji saya tadi ya. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Sri Endah Yuni Wulandari, di mana beliau selaku owner dari Niki Coklat atau Niki Berkah Abadi, yang mengatakan topik itu membangun bisnis olahan coklat kekinian ya, dalam pasar modern di tengah dinamika persaingan UMKM. Dengan semua bisa berinteraksi dengan Bu Yuni nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa ya, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 atau 0289 atau di 0857 2535 2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Bu Yuni, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Yuni.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Sore Bu Yuni, gimana kabarnya, sehat Bu Yuni ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik Bu Yuni, kita ngobrol-ngobrol ringan ya Bu ya sore hari ini Bu ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan bagaimana membangun bisnis olahan coklat kekinian dalam pasar modern di tengah dinamika persaingan UMKM. Bu Yuni, mungkin bisa diinformasikan Bu Yuni terkait dengan opening statement dulu nih Bu Yuni ya, terkait dengan tema kita di sore ini, yaitu membangun bisnis olahan coklat kekinian dalam pasar modern di tengah dinamika persaingan UMKM. Opening statementnya seperti apa Bu Yuni?
2: Monggo sih. Iya, terima kasih. Ya, untuk kondisi sekarang, olahan coklat itu memang sangat digemari.
1: Oke. Okay.
2: Dalam bentuk makanan ataupun minuman.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pangsa pasar itu masih luas untuk kondisi sekarang. Tergantung kita juga, apakah kita bisa memanfaatkan momen tersebut dengan selalu menciptakan istilahnya produk baru.
1: Produk baru ya.
2: Iya betul. Jadi kita perlu inovasi. Nah, sebelum inovasi kita juga perlu survei dulu mas, istilahnya. Kira-kira produk apa yang diminati untuk saat ini?
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay. Berarti olahan coklat ini memang beberapa tahun atau mungkin bulan-bulan kebelakang ini masih sedang booming-boomingnya gitu. Jadi
2: iya,
1: bagaimana? Bagaimana caranya kita aja memanfaatkan peluang yang ada gitu Bu Yuni ya?
2: Iya, betul sekali mas. Oke.
1: Baik-baik Bu Yuni, berbicara terkait dengan membangun bisnis nih Bu Yuni ya. Bagaimana cara untuk membangun bisnis yang kita sukai nih Bu Yuni? Dalam realitanya apakah bisnis yang kita sukai ini bakal diminati juga oleh pasar nih Bu Yuni?
2: Sini, kita memang kalau olahan coklat semua orang pasti suka. Istilahnya seperti itu. Dari usia istilahnya balita sampai dewasa, namanya coklat itu orang pasti seneng banget. Nggak mungkin, tapi mungkin juga ada yang mungkin alergi ataupun apa, tapi memang sebagian besar itu coklat itu nggak ada yang nggak suka, istilahnya seperti itu ya. Nah, kebetulan pasar ini banyak peluangnya juga ya kan. Jadi sebelum kita melakukan usaha yang bahan baku coklat ataupun yang lain, kita kan juga harus perlu melakukan survei. Kira-kira produk apa sih yang orang itu pengen dikonsumsi atau pengen apa ya enake yang anu. Nah, dikembalikan, tapi dikembalikan ke kita dulu sepertinya. Kira-kira produk ini cocok enggak ya dengan selera kita seperti itu. Jadi inovasi dan survei yang pertama kali memang untuk melakukan sebuah usaha baru, istilahnya dengan bahan bakan dengan bahan baku yang orang suka seperti itu.
1: Oke, jadi caranya adalah membangun bisnisnya gitu, kita harus survei pasar dulu Bu ya.
2: Betul sekali, survei pasar dengan pendekatan di keluarga dulu, ke tetangga ataupun teman-teman, kira-kira saya punya produk seperti ini. gimana ya responnya seperti itu Mas, kira-kira sebutannya.
1: Oke, baik. Jadi ketika membangun bisnis adalah bukan hanya apa yang kita sukai, tapi kita juga harus terjun ke pasar, bagaimana pangsa pasar
2: iya.
1: itu. Walaupun
2: betul.
1: Di walaupun secara ketika kita melihat di pasar sebenarnya kan banyak Bu ya list-list yang disukai.
2: Iya, sudah banyak ya istilahnya sama.
1: Entah kan apa, entah apa. Benar.
2: Ciri
1: khas itu ya Bu ya yang harus
2: okay.
1: yang harus menjadikan modal ataupun nilai lebih pada produk
2: betul
1: kita.
2: Betul sekali. Iya, betul.
1: Oke, sehingga pada nantinya di realitanya berarti apa namanya? Ketika bisnis yang kita sukai itu apa namanya? Diminati oleh pasar juga otomatis gayung bersambut semuanya akan lancar gitu Bu ya.
2: Ya, insyaallah ya, insyaallah ke depannya dengan kita sebelum melakukan usaha kita survei, kita melakukan inovasi produk seperti itu, insyaallah ke depannya produk kita bisa diterima di pasaran.
1: Oke, gitu. Nah, Bu, bisa Bu Yun bisa diceritakan Bu, mungkin Bu, kapan dan juga apa nih Bu alasannya untuk memutuskan berbisnis olahan coklat ini, Bu?
2: Ya, saya mulai belajar membuat coklat itu di tahun 2004.
1: 2004.
2: Kebetulan okay. ya, kebetulan waktu itu saya juga masih bekerja. Dan saya melihat di sebuah membaca di sebuah tabloid wanita yang memuat profil seorang pengusaha coklat. Kalau enggak salah dari Jakarta. Saya membaca itu kok, loh, coklat ternyata bisa diolah menjadi produk yang unik dengan aneka bentuk yang lucu-lucu. Seperti itu. Jadi tahun 2004 itu masih istilahnya kegiatan sampingan. Kegiatan sampingan selain saya bekerja. Tapi saya tetap belajar dan istilahnya apa ya? Produksi kecil-kecilan. Itu produksi kecil-kecilan, terus saya pasarkan ke teman-teman terdekat saya dulu, belum melakukan produk apa produk yang besar tuh. Baru di tahun 2007 itu saya memberanikan diri untuk memperoleh perizinan di Dinas Kesehatan.
1: Oke.
2: Jadi saya bertekad produk ini memiliki peluang besar. Jadi kalau kalau saya pasarkan lebih luas harus memiliki perizinan yang lengkap seperti itu Mas.
1: Okay.
2: Jadi ya alasan saya kok memilih coklat kenapa? Karena saya hobi makan coklat Mas. Istilahnya okay. seperti itu.
1: Ya. Dari hobi.
2: Iya, ya, dari hobi. Jadi kan kalau hobi menghasilkan cuan kan
1: enak
2: ya Mas. Iya, gitu, betul ya. Itu. Jadi pemikiran pertama karena hobi okay. dan dari hobi itu harus menghasilkan.
1: Nah,
2: iya betul. Jadi pada saat itu kan di pasaran itu paling banyak coklat itu dengan model batangan aja.
1: Okay.
2: Belum ada yang model yang lucu-lucu itu belum ada. Saya melihat wah ini peluang besar. Itu saya harus bisa produksi coklat seperti itu dengan model yang unik-unik dan lucu-lucu. Itu Mas.
1: Oke, 2004 dan juga 2000 hingga 2007 langsung Ibu 7. Memberanikan diri untuk melengkapi segala prosedur
2: perizinan
1: dan sebagainya, halal dan sebagainya.
2: Yeah.
1: Berarti itu sudah lengkap semua di tahun 2007, Bu ya?
2: Kalau 2007 baru istilahnya PIRT dari Dinas Kesehatan.
1: Oke. Terus ya.
2: untuk
1: yang
2: sertifikat yang lainnya, untuk sertifikat halal kita pertama itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 itu saya baru memperoleh sertifikat halal. Ya itu. Terus untuk merek, untuk sertifikat hak paten merek kan memang itu kita perlu paten merek ya Mas ya kan supaya produk kita enggak dijiplak.
1: Benar. Itu sudah Ibu lakukan paten merek.
2: Sudah paten merek itu tahun 2016 saya untuk okay. paten merek.
1: Paten mereknya 2016. Itu, 2017-nya halal ya Bu ya?
2: Halal, iya.
1: Oke, gitu. jadi bertahap gitu ya. Hingga sekarang.
2: Iya, betul sekali.
1: Sekarang sudah lengkap semua Bu ya, segala perizinan.
2: Alhamdulillah sudah lengkap semua.
1: Nah, 2016 sudah apa namanya paten merek 2017 merek. Sudah halal.
2: Halal.
1: 19 COVID, Bu. Apa yang terjadi, Bu?
2: Aduh lah itu, Mas. Aduh, jadi saya juga cerita, jadi 2019 itu saya memutuskan resign dari pekerjaan saya.
1: Oke.
2: Okay. Karena saya rasa sudah cukup lah saya bekerja itu. Dan pemikiran saya sudah mempunyai usaha yang berjalan, saya harus serius menekuni usaha tersebut. Ternyata ada masalah COVID okay. itu. Jadi ya drop banget, Mas.
1: Okay.
2: Drop banget penjualan itu.
1: Bu, maaf saya potong. Saya potong. Apakah Ibu menyesal dengan memilih untuk resign pada saat itu, Bu? Adakah rasa itu? Apakah memang harus survive bener?
2: Harus, karena sudah okay. memang saya sudah apa ya, sudah mengambil keputusan saya okay. sudah cukup untuk bekerja, karena sudah 25 tahun istilahnya saya okay. bekerja itu okay. saya sudah cukup, saya sudah berjalan mm-hmm. saya sudah harus mengambil mm-hmm. keputusan itu dan tetap harus dijalani itu.
1: Okay. Tapi sempat goyang, Bu, ya 2019-2020.
2: Bukan goyang lagi, Mas.
1: Bukan goyang
2: lagi.
1: Tapi, Bu, kolab apa-apa jatuh nggak sampai.
2: Istilahnya nggak sampai drop banget ya. Tetap okay. istilahnya kalau untuk jadi semua ya, kalau pada waktu itu semua usaha memang sempat down semua, ya, Mas ya.
1: Benar.
2: Itu. Ya, tapi kita tetap harus survive. Mm-mm. Kalau kita pada waktu itu enggak anu kan otomatis pengaruh juga ke ekonomi kita.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, tetap kita waktu itu saya tetap produksi walaupun tidak
1: banyak.
2: Tidak banyak. Itu. Terutama mm-hmm. kan itu istilahnya sampai tahun 2022 ya, 3 mm-hmm. tahun ya, Mas 3 ya.
1: 3 tahun, benar.
2: Ya. Ya, betul. Itu saya juga tetap saya produksi. Alhamdulillah rata-rata customer saya juga tetap order.
1: Repeat
2: order. Jadi istilahnya pada kalau saya kan mesti patokan saya setiap lebaran. Itu setiap lebaran itu customer saya mesti pada waktu COVID itu alhamdulillah tetap order seperti itu, Mas.
1: Masih ada tertolong lah ya, Bu.
2: Masih ada, iya, iya betul. Iya, okay. Juga alhamdulillah customer baru itu juga masih ada walaupun ordernya mungkin tidak sebesar sebelum COVID seperti itu, Mas.
1: Oke, okay. Beranjak dari COVID 2022, Ibu sudah mulai menaiki anak tangga, Ibu sudah mulai berbenah, yeah. Ibu ya, maksudnya berbenah, yeah, dalam
2: betul.
1: Artian
2: istilahnya
1: berbenah
2: awal lagi,
1: berbenah yeah. memperbaiki kondisi perekonomian gitu, Bu ya.
2: Iya yeah, betul.
1: Yang
2: yeah.
1: ada di rumah seperti itu. Nah itu apa yeah. nih, Bu? Apa yang Ibu lakukan gitu loh, Bu?
2: Iya, yeah. jadi setelah COVID itu. Saya membuat istilahnya saya harus menciptakan model coklat yang baru okay. seperti itu.
1: Inovasi ya, berarti, ya?
2: Memang iya inovasi. Memang selama itu selama ini saya lebih fokus ke coklat karakter karena itu merupakan produk utama, produk unggulan dari Niki Coklat seperti itu. Nah, terobosan baru itu saya membuat pada waktu lebaran tahun sekitar 2023 kalau enggak 2022 itu kebetulan sesama teman pengusaha coklat itu membuat coklat dengan bentuk kurma. Nah okay. akhirnya saya wah ini juga unik model seperti ini, model kurma kan kalau setiap lebaran kan identik dengan kurma ataupun ibadah haji juga kurma ya itu puasa itu ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat produk baru dengan coklat kurma, tapi isiannya di dalamnya itu saya isi mente ataupun almond.
1: Oke. Okay.
2: Itu jadi produk baru itu seperti itu. Itu satu. Terus ada lagi saya membuat produk coklat crust. Nah, coklat crust itu dark coklat saya kombinasikan dengan makanan khas Kota Kediri, opak gambir mas, panjenengan pirsa toh.
1: Oke.
2: Nah, iya betul. Nah, selama ini kan orang mesti mengenal Astor, ya kan mas. Nah, saya pikir kalau Astor sudah biasa ya, saya harus bisa menciptakan apa ya kira-kira produk unggulan dari Kediri selain tahu yang bisa dikombinasi dengan coklat, seperti itu. Akhirnya, oh iya. Kota Kediri kan juga ada opak gambir yang gurih ya. Nah itu akhirnya saya mencoba, saya kombinasikan dengan coklat. Tapi saya tidak model apa opak gambir dicelup coklat itu enggak. Opak gambirnya saya hancur ya, saya remuk, saya saya beri dark coklat. Alhamdulillah sampai sekarang itu juga produk unggulan, seperti itu.
1: Masya Allah. Oke, okay. Berarti walaupun sempat terpuruk ya pada masa itu ya Bu ya, karena memang kondisi dunia memang sedang tidak baik-baik saja pada saat itu Bu ya.
2: Betul.
1: Dan Bu Yuni mencoba untuk berinovasi ya Bu ya, bukan hanya mengandalkan produk-produk yang awal-awal saja, tapi Ibu mencoba untuk berinovasi produk
2: inovasi.
1: apa sih yang dibutuhkan oleh para customer pengennya apa. Saya coba untuk merealisasikan tapi dengan cara saya tersendiri gitu ya Bu ya.
2: Iya betul. Selain itu juga ada selama ini kan orang kalau waktu ulang tahun ataupun wisuda itu kan memberikan bunga seperti itu teman. Akhirnya itu saya juga mikir kalau cuma bunga kan kadang dibuang kan eman mas. Akhirnya saya membuat coklat custom. Coklat custom itu berupa coklat yang susunan huruf. Jadi misal ulang tahun, jadi kata-katanya happy birthday seperti itu. Terus pada waktu kelulusan ya happy graduation. Pada waktu pernikahan happy wedding. Jadi coklat model huruf terus lalu dikemas di kemasan kotak sekat seperti itu mas.
1: Oke. Jadi itu juga mulai menarik masyarakat Bu ya untuk.
2: Iya betul. Kan kalau di pasaran kan nggak ada coklat seperti itu. Kalau mau mau ngasih kado kan paling coklat batang aja. Tapi kalau ada kata-katanya seperti itu orang kan jadi loh ternyata ada coklat yang memuat kata-kata ulang tahun seperti itu, ditambah juga karakter-karakter yang lucu seperti itu mas.
1: Baik. Wah ini seru banget nih Bu Yuni, berarti kreatif. Selain kreatif juga inovatif juga nih Bu Yuni ya.
2: Iya betul. Ada juga buket dari coklat juga mas.
1: Wah, ada juga
2: membuat.
1: Okay. Masya Allah. Oke. Bu Yuni untuk membangun bisnis ini produk pertama kali yang Ibu buat itu apa Bu? Coklat dark coklat atau coklat karakter Bu?
2: Coklat karakter pertama itu coklat modelnya yang masih sederhana mas, masih
1: itu,
2: model bulat, model kotak terus diisi sama selai. Waktu pertama produksi itu seperti itu mas. Itu ternyata untuk isian selai itu kan tidak tahan lama. Akhirnya saya membuat coklat karakter tapi yang tanpa isian
1: jadi itu. full coklat gitu
2: ya, full coklat. Itu ternyata orang malah lebih seneng yang coklat karakter karena bentuknya lucu. Kartun seperti itu. Terus kalau anak kecil coklat karakter saya model loli itu yang seperti ada tusuknya tuh mas, tusuk plastik itu.
1: Lollipop itu
2: itu jadi awal itu coklat isian selai, coklat karakter sama coklat loli untuk produk awal. Okay.
1: Lalu hingga saat ini nih Bu, ada berapa produk Bu yang sudah Ibu yang hasilkan?
2: Kira-kira coklat karakter, loli, almond minte, terus mungkin sekitar 8.
1: 8. 8 produk
2: Ibu sudah. Ini saya juga baru meluncurkan membuat itu coklat donat mini. Jadi coklat di model seperti donat dengan ukuran yang mini. Tapi dengan harga yang sangat terjangkau, tapi bahan tetap berkualitas.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Dari range harga berapa nih, Bu? Ibu memasak.
2: Kalau harga coklat saya itu bervariasi. Untuk coklat loli itu dari harga Rp3.000. Itu. Untuk coklat karakter saya itu ada yang kemasan 100 gram dengan harga Rp25.000. Untuk kemasan 250 gram harga Rp50.000. kemasan 500 gram itu 90, kemasan 1 kilo itu 180.
1: Oke, lalu untuk yang ya. yang
2: coklat donat mini itu dengan harga ekonomis itu 42.500 dengan isi 50 biji.
1: Oke. Okay,
2: itu iya. Kalau untuk coklat crush itu kemasan pouch mas, kemasan pouch, kemasan plastik itu isi 8 biji saya jualnya 16.000.
1: Kalau yang ucapan-ucapan seperti itu bu?
2: Kalau untuk coklat custom atau ucapan itu tergantung jumlah coklatnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sekarang harga sekarang itu per coklatnya itu 4.000. Jadi misal cuma 10 biji coklat harganya 40.000. Jadi mungkin dia juga terjangkau banget mas, ya kan, untuk untuk coklat ucapan seperti itu. Kalau untuk coklat buket bunga itu per tangkainya 5.000. Jadi misal isi 10 tangkai coklat itu harganya 50.000.
1: Oke, jadi ya. Jadi yang apa namanya terkait dengan ucapan ya, happy graduation, happy birthday itu murah ya bu ya, hanya berapa tadi bu?
2: Iya, murah banget. Kita juga menyesuaikan budget dari customer mas.
1: Customer
2: itu
1: ya, gitu ya.
2: Kita ya,
1: jadi berapa,
2: mintanya
1: gitu ya?
2: Berapa mintanya itu berapa? Kita tetap melayani. Insya Allah kita tetap melayani supaya customer puas.
1: Benar. Bu, sebelum kita break sejenak nih, Bu Yuni, ya. Dalam perjalanan bisnis pastinya pernah mengalami kegagalan ya, sama seperti apa yang Ibu ceritakan pada tahun 2019, 3 tahun itu Bu ya. Nah, resep apa nih Bu yang dimiliki agar ketika mengalami kegagalan dapat bangkit lagi nih Bu?
2: Yaitu tetap, walaupun istilahnya pasaran lagi drop, iya Thomas, kita nggak mungkin juga ikutan drop. Ya itu tetap kita harus memberanikan diri, kita tetap produksi walaupun dalam skala kecil. Kita harus tetap konsisten. Karena kalau kita tetap konsisten, insya Allah customer itu tetap loyal kepada kita.
1: Ya,
2: iya betul, jadi itu. Jadi kalau istilahnya gagal banget, janganlah itu. Jangan, kita nggak minta ya,
1: ya. Benar kan, kita juga nggak minta gagal banget kan Bu. Pada saat itu pun juga kan semuanya, ibu pun saya juga pasti hanya merasakan hal yang sama gitu kan Bu ya.
2: Iya betul.
1: Seperti itu.
2: Jadi itu jangan gagal, kita harus tetap konsisten produksi. Kita menunjukkan kita itu masih ada.
1: Masih ada.
2: Itu.
1: Oke. Iya. Bu Yuni, boleh kita break sejenak Bu ya, kita turunkan dulu temponya Bu ya. Baik pendengar semuanya.
2: Oke, siap, Mas.
1: Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam semua, memang dari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfona dan juga ada Bu Yuni. Halo Bu Yuni.
2: Halo Mas.
1: Siap. Bu Yuni, ini kan sekarang momennya kan pas nih Bu ya. Mungkin setelah liburan sekolah nih Bu ya. Nah, itu apakah ya, Ibu juga mengalami dampak yang serupa kah Bu? Maksudnya pemesanan ya, tinggi juga atau seperti apa?
2: Ini jadi istilahnya apa ya, agenda rutin.
1: Oke.
2: Setiap tahun setelah Lebaran pastikan itu kenaikan kelas.
1: Oke.
2: Nah, itu biasanya mengalami sedikit penurunan.
1: Oh, malah sedikit penurunan.
2: Iya, karena orang kan rata-rata fokus ke sekolah, ke biaya ya, sekolah. Iya. Jadi untuk pemasaran coklat juga mengalami penurunan sedikit. Nanti setelah libur sekolah ataupun tahun ajaran baru, itu biasanya baru mengalami kenaikan. Nanti sekitar bulan sekitar bulan Agustus itu nanti insya Allah biasanya pemasaran agak meningkat lagi.
1: Trennya meningkatnya di bulan Agustus berarti Bu ya?
2: Iya, mulai
1: Pokoknya
2: Juni-Juli.
1: Juni-Juli itu masih landai dulu Bu ya, bukan drop
2: ya. Iya, betul landai sekali Mas.
1: Masih landai dulu, abis gitu nanti bulan Agustus mulai meranjak naik-naik gitu Bu ya.
2: Iya, itu.
1: Grafiknya
2: betul.
1: Itu. Nah Bu, ya ini kan adanya di kota Kediri apa ada di Pare juga? Di Pare ada nggak Bu?
2: Kalau Pare saya belum sempat menjelajah di sana.
1: Masih ada di kota saya, Ibu ya?
2: Ya, masih ada di kota. Pemasaran saya masih di kota. Saya juga melayani seluruh Indonesia juga Mas. Itu pengiriman itu. Jadi saya pernah mengirim ke Papua, ke Aceh itu saya juga pernah.
1: Oke, baik. Tapi kalau misalkan di kota Kediri sendiri, tepatnya di rumah Ibu, Ibu punya gerai sendiri atau seperti apa?
2: Di rumah saya itu ada istilahnya saya juga ngetok sedikit-sedikit. Kalau untuk pusat oleh-oleh itu saya di Tahu Po, Jalan Yosudarso. Itu kalau di pasar modern itu di Golden Swalayan, Samudra Swalayan. Lalu di Superindo.
1: Oh, di Superindo. Oke.
2: Ya. Okay. Untuk di area Surabaya itu saya di pusat oleh-oleh Burudi.
1: Oke.
2: Itu produk saya di situ.
1: Oh, ada di sana ya? Njenengan ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Iya.
1: Wow, sudah masuk gerai besar ini sepertinya Bu Yuni.
2: Alhamdulillah.
1: Bu Yuni, persaingan UMKM sangat pesat Bu Yuni. Pasar modern pun juga banyak ya Bu Yuni. Apa yang harus dilakukan sebagai pebisnis Bu untuk dapat survive nih Bu?
2: Iya, memang kalau berhadapan dengan pasar modern kita memang kalah lah istilahnya dengan dengan pasar modern ataupun dengan produk pabrikan itu kita UMKM memang harus bersaing ketat seperti itu. Tapi seperti saya katakan tadi, kita harus pintar-pintar membaca peluang dan menciptakan inovasi produk yang kira-kira belum ada di pasaran seperti itu.
1: Oke, itu yang harus dilakukan, memanfaatkan momen gitu.
2: Iya, itu. Jadi misal kalau selama ini orang mengenal coklat pabrikan kan seperti Silver Queen, Cadbury, itu kan modelnya cuma batangan biasa. Seperti itu. Nah, jadi saya membuat terobosan dengan membuat coklat karakter itu dengan model yang lucu-lucu seperti itu, Mas.
1: Oke, intinya adalah kalau bahasa kasarnya, you kalau mau sukses, you harus berinovasi. Kalau you enggak mau sukses, ya udah you akan tertinggal gitu Bu ya. Termakan.
2: Iya, betul.
1: Benar Bu ya, kasarannya seperti itu ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Maka dari itu kan kita sebagai pebisnis ya, jiwa pebisnis itu harus mencoba untuk mengeksplor apa sih ini yang dibikin gitu Bu ya.
2: Iya. Mungkin dari harga juga sangat bersaing ya. Mungkin coklat pabrikan mereka berani menjual dengan harga murah. Mereka kan memang pabrikan besar. Tapi kalau ya kan, tapi kalau kita kan saya menciptakan coklat dengan handmade, istilahnya saya kan membuat tangan dengan istilahnya manual. Otomatis kan paling tidak harga itu bersaing seperti itu, Mas.
1: Oke. Baik, Bu, dijawab dengan singkat aja, Bu, karena memang waktunya kita agak mepet nih, Bu. Untuk bahan baku sendiri, apakah tidak ada kendala, Bu, yang nantinya kan juga pastinya berdampak pada produksi nih, Bu?
2: Alhamdulillah selama ini untuk bahan baku saya tidak mengalami kesulitan, Mas. Seperti itu.
1: Aman ya?
2: Betul. Aman.
1: Sudah ada pemasoknya? Aman. Ada pemasoknya sendiri, Bu, ya?
2: Ada. Kita dapat pemasokan sendiri dari kebetulan saya ngambil langsung dari pabrik ataupun dari toko bahan kue yang terdekat di Kota Kediri.
1: Oke, tapi selama ini tidak ada terkendala secara dengan bahan baku.
2: Alhamdulillah, ya, aman.
1: Oke. Baik. Tadi produksi, sekarang bergeser ke pemasaran. Teknik pemasaran seperti apa, Bu, yang dilakukan, Bu, selama ini, Bu, agar produknya dikenal masyarakat luas?
2: Saya tetap lewat media sosial selama ini ya, TikTok, Instagram, WA ataupun FB itu. Untuk pemasaran secara seperti Shopee itu saya belum. Saya tidak pemasaran lewat Shopee karena terus terang, Mas, kita nggak dapat apa-apa kalau lewat seperti itu, ya kan, lewat e-commerce itu, karena banyak potongannya itu, kita eman lah kalau seperti itu.
1: Oke, bahkan ibu lebih memutuskan untuk tidak bergabung dengan marketplace yang memang karena ibu sebagai pelaku dan ibu sudah memikirkan perbandingannya apa nih, cost berapa yang harus saya keluarkan, pendapatan seperti apa
2: sekali.
1: Itu yang sudah
2: mending lewat media sosial kita dapat pemasukan langsung, kita dapat istilahnya kita dapat cair langsung ya uangnya, ataupun lewat konsinyasi di pasar-pasar modern seperti itu.
1: Oke. Baik, terakhir, Bu, kendala apa saja, Bu, yang dihadapi selama ini? Apakah terkait dengan bahan baku, pemasaran, permodalan, persaingan pasar, atau ada yang lainnya?
2: Kalau kondisi sekarang yang saya hadapi itu kenaikan dari bahan baku, Mas.
1: Oke.
2: Itu kenaikan bahan baku dan kenaikan di faktor pendukungnya seperti kemasan.
1: Oke.
2: Karena kapan dari itu harga kemasan dari plastik itu kan mengalami kenaikan.
1: Benar.
2: Banyak. Benar. Itu, dan bahan baku juga naik juga, naik jadi juga. Harus menghitung ulang lagi.
1: HPP-nya juga harus dihitung lagi, Bu, ya, HPP-nya, Bu, ya.
2: Iya, betul sekali, Mas. Tapi alhamdulillah dengan harga yang saya pasang sekarang kita masih mendapat keuntungan itu ya. Waktu dengan customer juga masih bisa membeli produk kita dengan harga terjangkau.
1: Baik, Bu, kita berada di penghujung segmen, Bu. Wah, ini ngobrol sama Ibu sejam enggak kurang gitu ya. Harus lebih lagi, Bu, ya. Monggo, Bu, kesimpulan apa, Bu, dan juga closing statement apa yang bisa dibagikan? Monggo, silakan.
2: Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini dalam memulai usaha atau menjalankan usaha, kita nggak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Kita nggak boleh kalah bersaing dengan produk-produk yang lain, walaupun produk yang lain lebih bagus, sebenarnya kita harus bisa.
1: Pede, ya.
2: Saya juga bisa menciptakan ya, saya bisa menciptakan produk baru. Kita harus tetap istilahnya optimis, itu aja, Mas, istilahnya. Itu.
1: Baik, Bu, monggo, Bu, Ibu mau memasarkan produknya, monggo silakan. Waktu yang tepat, monggo silakan. Secara singkat aja.
2: Ya, terima kasih. Ya. Untuk para pendengar

0: kasih, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian dialog beranda Asta Cita ya, UMKM, bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Sri Indah Yuni Wulandari selaku owner dari Niki Coklat atau Niki Berkah Abadi ya, mengatur topik yaitu membangun bisnis olahan coklat kekinian dalam pasar modern di tengah dinamika persaingan UMKM ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita, juga bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Saya lagi pendengar ya, tepat dalam pukul 16 kita bergeser dalam penyajian Info Prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1, Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah info prima selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema nuansa laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
4: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema nuansa laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awak media usai memberikan sambutan. Sasro mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi anak pada hari pertama sekolah. Ia menambahkan dengan metode tersebut, harapannya bisa memberikan pesan kepada anak-anak untuk lebih mencintai laut, mengingat kota Surabaya juga dekat dengan laut serta bergantung dengan aspek maritim.
5: Terusnya di depan laut pertama dari latar belakang itu Indonesia itu kan sebagai besar terdiri dari laut. Pertama terdiri kota Surabaya sendiri bukan dirancang dengan laut merupakan di sana sih alamnya kelaman.
4: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut. Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jain melaporkan.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Di seluruh terpintang kami sudah tersedia, artinya secara bertahap akan kita kirimkan ke SPU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai disuntukan harga-harganya, karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih memerlukan struktur harga penyusun B40.
6: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus menjaga mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Irmina melaporkan.
2: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Asana.
8: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyoarjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA agar dipergunakan untuk program-program strategis.
9: Termasuk juga bagaimana kami berharap SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang terdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
8: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
9: Sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%. Tapi kita ingin lebih tinggi lagi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu bisa berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tidak lagi.
8: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya SILPA yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di tiga lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
10: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDA di tiga lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
11: Memang screening dan kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu isinya bagaimana yang konsentrasi dan dalam beberapa saat dan screening apakah ada kasus HIV atau tidak. Nanti juga selain itu bisa jadi nanti selain mungkin bisa saja kita temukan tempat lain yang
12: selain cek darah, apa yang dilakukan dok?
11: Ya satu pasti asesmen ya, jadi asesmen dulu latar belakangnya positif apa, pekerjaannya apa, siapa, seperti itu kan nanti nggak cuma memang risiko.
10: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
13: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kebakaran itu meluaskan sekitar 10 stan dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil pemadam kebakaran wilayah Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Nyimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stand telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
14: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di komplek pasar agrobis itu sebelah barat. Juga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Di pemilik toko tersebut adalah Bapak Anton. Informasi sementara, tokonya Bapak Anton terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan sederhana. Dan sampai detik ini, pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api, kami kerahkan dari seluruh Mako, baik dari Paciran, Imbang, Babat, ataupun Mako Hidup, Lamongan, beserta TMP Imbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami kerahkan.
13: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Warin Rahim melaporkan.
15: Pendengar Pesta Rakyat Jombang PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
16: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Tua Panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jaludin Maling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, Panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
17: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan se-level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan ruang kebersihan seikhlasnya.
16: Upaya

0: Belakangannya sepi-sepi.
1: Ah, PRD ini catatan.

0: Ini Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
1: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
2: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
3: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya. Justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapnya seperti itu memang.
2: Sementara itu peserta kompetisi dari SMA Al Hikmah Surabaya, M. Arzu Hilmi Mutaki mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
4: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana kita, ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam growback itu sendiri di bagian kanan belakang ada namanya benih-benih tumbuhan.
2: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
6: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan dari Yuswarno.
7: Sejumlah petugas pemadam kebakaran damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
8: Untuk murid ada 49 peserta.
6: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
8: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit, ditutup dengan mandi bersama.
6: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
8: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
6: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
8: Petugas tergantung dari kebutuhan berjumlah personil.
6: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
8: Cukup untuk pelayanan.
7: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran. Dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan yang digunakan serta turut diajak bermain air dan berkeliling menaiki kendaraan damkar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
9: Deru roda robot mulai terdengar di...
6: Dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
10: Terima kasih Nindi. Untuk pertama kali kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 digelar di Universitas Jember. Laporan selengkapnya bersama Gia Deborah.
9: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fedy Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
11: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh BILMAWA, oleh Kementerian dengan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
9: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026 Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
12: Kami bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
9: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
10: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
13: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
14: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
15: Pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027 dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu apa kapasiti sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
14: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Waris. Silakan Waris.
16: Terima kasih Diana. Hari ini para orang tua di Kabupaten Pamekasan tampak antusias mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswandoro.
17: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa merasa aman dan membangun percaya diri.
18: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
17: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
16: Sekian berita dari Sunab, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
1: Terima kasih rekan waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arvon, dapat dengar ya. Dalam lanjutan program Kediri sore ini, kita memasuki penyajian musik dan informasi ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, datang dari Kabupaten Ngawi. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Ngawi, Jawa Timur ya. Hari ini sebuah mobil Toyota Innova Reborn ya menabrak bagian belakang truk trailer bermuatan kabel PLN di kilometer 566, tepatnya di wilayah Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Insiden yang diduga dipicu pengemudi mobil mengantuk tersebut pun mengakibatkan, mendengar ya, satu penumpang meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8 pagi. Rekaman video milik petugas menunjukkan kondisi bagian depan Innova Reborn ringsek parah setelah menghantam bagian belakang truk trailer. Seorang penumpang bahkan sempat terjepit di dalam kendaraan sehingga proses evakuasi berjalan cukup dramatis. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di dalam kabin mobil. Setelah berhasil dikeluarkan, korban diketahui telah meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Korban meninggal diketahui bernama Imam Rojali, berusia 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, tiga korban lainnya termasuk pengemudi mobilnya mengalami luka-luka dan telah lebih dulu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Berdasarkan informasi awal kepolisian, kecelakaan bermula ketika truk trailer yang dikemudikan oleh Roni berusia 53 tahun melaju di jalur yang benar dengan membawa muatan kabel PLN dari Jakarta menuju Pasuruan. Saat tiba di lokasi kejadian, truk tersebut tiba-tiba dihantam dari belakang oleh Toyota Innova Reborn ya, yang dikemudikan oleh Anjas Biryando Siburian berusia 25 tahun warga Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Mobil tersebut diketahui membawa 3 penumpang. Dugaan sementara, pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Sopir truk trailer Roni menegaskan bahwa saat kejadian dirinya melaju secara normal, tidak di lajur yang semestinya. Sementara itu, Kandid Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto, membenarkan adanya kecelakaan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah kurangnya konsentrasi oleh pengemudi mobil. Kecelakaan tersebut kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga kondisi fisik sebelum menjalankan perjalanan jarak jauh, terutama saat melintasi jalan tol yang memiliki kecepatan kendaraan yang relatif tinggi. Faktor kelelahan dan juga mengantuk masih menjadi salah satu penyebab dominan ya kecelakaan lalu lintas di ruas tol, karena memang dapat menurunkan konsentrasi dan memperlambat respons pengemudi terhadap situasi di jalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir pendengar, yang mana datang dari Blitar pendengar ya. Seorang pengendara sepeda motor berjenis kelamin wanita ya mengalami luka berat di bagian kepala usai menghantam bagian belakang truk pengangkut tebu yang tengah terparkir di Jalan Raya Rejoso, Desa Rejoso, Kecamatan Binangun hari Senin dini hari tadi ya. Insiden naas yang terjadi sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat melibatkan sebuah sepeda motor Honda Scoopy dan truk syarat muatan tebu yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam pabrik gula RMI. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, kecelakaan bermula saat truk tebu yang dikemudikan oleh NB, pria berusia 31 tahun warga Dusun Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, sedang parkir kendaraannya di badan jalan dari arah selatan. Truk tersebut tengah menunggu antrean untuk membongkar muatan di pabrik. Naas dari arah yang sama, dari arah selatan, melaju kencang sepeda motor Honda Scoopy yang dikendari oleh SWN berjenis kelamin wanita berusia 21 tahun warga Dusun Kalisudo, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Binangun. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi di tengah minimnya penerangan jalan, SWN tidak menyadari kendaraan truk yang memakan bahu jalan karena jarak yang sudah terlampau dekat. Dirinya kehilangan kendali atas motornya dan menabrak keras bagian belakang bak truk tebu tersebut. Benturan keras yang menggambarkan SWN terkapar dan mengalami luka berat, khususnya di area kepala. Petugas dari Polsek Binangun yang menerima laporan langsung terjun ke TKP. Mana penanganan kasus kecelakaan tersebut selanjutnya telah dilimpahkan maksud kami ya ke unit penegakan hukum Satlantas Polres Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menyimpulkan adanya dua faktor utama pemicu kecelakaan, yakni pengendara motor kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi saat memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Selain itu pula, posisi parkir truk tebu yang memakan bahu hingga badan jalan sehingga mempersempit ruang laju kendaraan di belakangnya. Kasat Lantas Polres Blitar AKP Galih Yasir Mubarok memberikan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh pengguna jalan, khususnya di area industri yang kerap dilintasi ya kendaraan berat. Kejadian tersebut kembali menjadi alarm bagi masyarakat ya, dan juga para sopir angkutan berat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas, terutama tidak memarkir kendaraan sembarangan di badan jalan yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Baik pendengar, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi, yang mana saya lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser ya dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena ini informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: 100,2 memadai di Pro 1 Gede dengan alih informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arif Funda, pendengar ya, kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya akan mengangkat sebuah topik ya terkait dengan istilah Sundalen ya, Pasundan dan juga Tatar Sunda ya. Ternyata ketiga kata ini yang memiliki perbedaan. Tiga nama tersebut pendengar yang sering dianggap sama ya, padahal ketiganya lahir dari zaman, tujuan, dan cara pandang yang berbeda sama sekali. Dan perlu dipahami pula pendengar ya, setelah menelusuri ya asal katanya satu persatu ya, ternyata orang sering tertukar karena ketiganya terdengar mirip ya, sama-sama menyebut Sunda. Namun ya, jika ditelusuri lebih dalam, terdapat satu istilah geologi ya, satu istilah geobudaya dan dengan jejak politiknya, dan satu lagi dengan istilah budaya murni. Ketiganya sama-sama berakar dari kata Sunda, hanya saja dibentuk dalam bahasa dan untuk tujuan yang berbeda. Sundalen ya, nama dasar dari sebuah lautan ternyata mendengar. Jadi Sundalen bukan nama yang dibuat oleh orang Sunda. Nama tersebut pun diciptakan pada tahun 1919 oleh Gustav Adolf Fredrik Mullengraaf ya, yang mana beliau ada selaku ahli dari geologi asal Belanda. Dirinya meneliti dasar laut di Asia Tenggara dan menemukan sesuatu yang aneh. Kedalaman lautnya pun hampir rata di banyak tempat, dan dirinya pun menyimpulkan bahwasanya dahulunya lautan tersebut ya bukan laut ya, namun daratan yang tenggelam. Mullengraaf menyebutkan ya bahwasanya Sundalen sendiri gabungan kata Sunda dengan len ya, dari bahasa Belanda yang berarti tanah. Kata Sunda sendiri sudah dipakai jauh sebelum Mullengraaf lahir ya. Ahli geografi Claudius Ptolemaeus ya sudah menyebutkan kepulauan bernama Sunda di timur India dengan catatannya sekitar tahun 150 Masehi ketika Portugis tiba di Nusantara.

Tentara sekitar 1500 Masehi dan mendarat di wilayah Kerajaan Sunda di ujung barat Jawa. Mereka lalu menyimpulkan bahwasanya kepulauan yang mereka datangi adalah Sunda. Pulau-pulau besar di barat disebut Sunda Mayor atau Sunda Besar. Pulau-pulau kecil di timur disebut Sunda Minor atau Sunda Kecil, di mana istilah tersebut pun masih dipakai dalam literatur geologi geografi sampai dengan saat ini. Jadi ketika Molengraaf ya memilih nama Sundaland pada tahun 1919, dirinya mengambil kata yang sudah beredar hampir 4 abad, bukan istilah yang dia ciptakan sendiri. Daratan yang dimaksud Molengraaf sendiri menyatukan Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa dan juga Kalimantan menjadi satu hamparan luas sekitar 1,8 juta kilometer persegi, hampir sama besar dengan luas Indonesia sekarang. Ini terjadi berulang kali selama zaman es, terutama pada periode 110 ribu hingga 12 ribu tahun yang lalu. Saat permukaan laut turun 30 hingga 40 meter, begitu es mencair dan laut naik lagi mendengar ya, daratan tersebut tenggelam dan yang tersisa adalah pulau-pulau yang kita kenal saat ini. Peta tersebut menggambarkan pendengarnya Sundaland ya, pada puncak zaman es saat permukaan laut turun jauh lebih rendah dari sekarang, yang tampak bukan lagi Sumatera, Jawa, Kalimantan ya sebagai tiga pulau terpisah, melainkan satu daratan raksasa yang menyatu dengan Semenanjung Malaka yang menempel langsung ke bagian laut bagian utaranya. Laut Jawa yang sekarang memisah Jawa dan juga Kalimantan di peta hanya tampak sebagai cekungan kecil di tengah daratan jauh, dan bentuknya pun yang dari yang sekarang. Bentuk tersebut pun bukan bentuk tetap ya, Sundaland sendiri berubah-ubah ukurannya sepanjang 2 juta tahun terakhir mengikuti naik turunnya muka laut akibat siklus zaman es. Peta tersebut menunjukkan bahwa salah satu momen ketika daratannya paling luas ya, bukan potret satu waktu yang permanen. Nama tersebut dipakai pada tahun 1949 oleh geolog lainnya, yaitu bernama Reinhold van Bemelen ya, dalam bukunya tentang geografi Indonesia. Menurut Bemelen sendiri, Sunda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta itu Cuda ya, yang berarti putih. Ceritanya di utara Bandung dulu berdiri gunung raksasa yang disebut Gunung Sunda Purba. Gunung tersebut meletus hebat dan menutupi kawasan sekitar dengan abu putih. Daerah itulah yang lalu disebut Negara Putih dan penduduknya disebut orang Sunda. Jadi jikalau bertanya, ada yang menanyakan bahasa Sundaland itu istilah geologi ya, nama tersebut sudah beredar berabad-abad, dipakai ulang untuk konteks ilmu bumi dan tidak berhubungan langsung dengan suku, bahasa dan politik. Dia pun menjelaskan bahwasanya bumi bukan sejarah manusia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar ya. Jadi tadi sudah kita simak bersama-sama Sundaland ya, yang berasal dari nama dasar laut, dan juga kita bergeser ke Pasundan ya, dengan nama tanah dan juga cara hidupnya. Berbeda dengan Sundaland, Pasundan sendiri lahir dari bahasa Sunda atau Indonesia sendiri ya. Kata tersebut pun dibentuk dari kata dasar Sunda dengan imbuhan pa dan an, yang mana pola umum untuk membentuk nama wilayah. Tapi Pasundan bukan sekedar nama tempat ya. Pasundan adalah istilah geobudaya yang merujuk pada wilayah bagian barat Pulau Jawa sebagai pusat kebudayaan suku Sunda, sekaligus mencakup nilai dan juga filosofi hidup masyarakatnya. Secara wilayah, Pasundan sendiri umumnya mencakup Jawa Barat, Banten, dan juga kawasan kebudayaan di sekitarnya. Secara filosofis, Pasundan sendiri dimaknai sebagai kumpulan pandangan hidup masyarakat Sunda yang menjunjung kesopanan, keramahan, dan juga kelestarian alam. Nama tersebut juga lekat dengan akar sejarah Kerajaan Sunda dan kepercayaan Sunda Wiwitan, meski beberapa sumber membedakannya dari Pajajaran yang lebih merujuk pada simbol tahta kerajaan itu sendiri. Nama Pasundan juga masih hidup dalam berbagai lembaga masyarakat Sunda hari ini mendengarnya, hingga hari ini ya. Misalnya Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan yang menaungi Universitas Pasundan di Bandung. Dari makna geobudaya yang luas inilah mendengarnya nama Pasundan pernah dipakai untuk suatu yang jauh lebih sempit dan berumur pendek. Negara Pasundan, negara bagian federal bentukan Belanda yang berdiri pada era Republik Indonesia Serikat, di mana negara ini dibubarkan dan bergabung ke Republik Indonesia setelah menimbulkan kecurigaan sebagai bagian dari usaha Belanda memecah Republik yang baru berdiri lewat sistem federalnya. Karena sejarah itulah ya, pendengar ya, sebagian orang mengasosiasikan nama Pasundan dengan memori tentang negara federal yang berumur pendek dan dianggap bagian dari upaya Belanda memecahkan Republik. Padahal itu hanya satu babak kecil dari makna Pasundan yang lebih, ataupun yang jauh maksud kami ya, lebih tua dan lebih luas sebagai nama untuk tanah, budaya, dan juga cara hidup orang Sunda. Ini yang membuat Pasundan berbeda dengan Sundaland ya. Yang satu istilah asing untuk fenomena geologi purba meski memakai kata Sunda yang sudah lama beredar. Yang satu lagi istilah asli berbahasa Sunda atau Indonesia yang mengandung wilayah, filosofi hidup, dan juga sejarah politik sekaligus. Lalu Indra, ada Tatar Sunda pendengarnya. Lalu di mana beda Pasundan dengan Tatar Sunda ya? Kalau keduanya sama-sama menyebutkan ruang budaya Sunda, bedanya ada pada bobot maknanya. Tatar Sunda sendiri lebih sederhana, sebatas penunjuk wilayah budaya, tempat bahasa dan juga adat Sunda hidup. Pasundan membawa muatan yang lebih penuh, bukan cuma wilayah tapi juga nilai hidup, sejarah kerajaan, dan pernah pula sejarah politik modern lewat negara Pasundan, di mana keduanya tumpang tindih di wilayah, tapi Pasundan memiliki lapisan makna yang lebih tebal. Adapun Tatar Sunda, istilah ini yang paling sering dipakai oleh orang Sunda sendiri ya untuk menyebutkan di kampung halamannya. Dalam arti budaya, Tatar berarti wilayah atau daerah. Jadi Tatar Sunda secara harfiahnya berarti ada wilayah Sunda. Tatar Sunda sendiri menunjukkan pada kawasan budaya, tempat dan juga bahasa ya, adat dan tradisi Sunda hidup dan berkembang tanpa membawa muatan filosofis ataupun sejarah politik seperti Pasundan. Secara kasat mendengarnya, kawasan yang dianggap sebagai Tatar Sunda hingga hari ini mendengarnya meliputi sebagian besar Jawa Barat dari Bandung, Bogor, Sukabumi, Priangan hingga sebagian Banten. Yang biasanya dikeluarkan dari kawasan ini adalah wilayah pesisir utara timur seperti Cirebon dan juga Indramayu. Tempat budaya Jawa punya kehadiran yang kuat terlihat dari bahasa Cirebon yang menyerap banyak unsur Jawa, dan sejarah wilayah inilah yang pernah menjadi bagian dari lingkup kekuasaan Kesultanan Mataram. Bekasi di ujung utara juga sering dikeluarkan karena kedekatannya dengan Jakarta membuat budaya Betawi lebih dominan. Ditambah lagi sejarah migrasi penduduk Jawa Tengah ke wilayah tersebut pada masa lalu. Ini gambaran umum pendengar ya, bukan garis batas resmi, karena identitas budaya jarang memiliki batas yang setegas batas administratif. Kata tata Sunda sendiri pendengar ya, pula belakangan muncul lagi dalam wacana publik ya, setelah ada usulan mengganti nama Provinsi Jawa Barat. Usulan tersebut pun bermula dari surat sebuah komunitas mengkaji kepada DPRD Jawa Barat pada awal tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti lewat beberapa audiensi. DPRD menyetujui adanya kajian atas usulan tersebut, namun Gubernur Jawa Barat dan pimpinan DPRD sendiri menegaskan belum ada usulan resmi untuk benar-benar mengubah nama provinsi. Yang berjalan sejauh ini masih sebatas pengkajian, bukan keputusan. Terlepas dari budaya wacana ini akan berakhir pendengarnya, satu hal yang menarik untuk direnungkan, nama Tatar Sunda yang diusulkan tersebut pun sebenarnya sudah dipakai orang Sunda sendiri sejak lama, jauh sebelum ada provinsi bernama Jawa Barat. Bedanya dulu nama tersebut pun dipakai untuk menyebut ruang budaya, sekarang diusulkan untuk menyebut ruang administratif. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan galeri budaya Nusantara. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi pendengar ya, tepat pada pukul 17:32 kita akan dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini, Kediri malam ini nanti akan dipandu ya oleh rekan saya ya, Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Aril Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehingga kita dengarkan sama-sama kemandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda, beserta kerabat kerja tugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

yang lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Itu dijadwalkan setelah itu tanggal 14, kemungkinan tanggal 16, cek kesehatannya tanggal 16. Menunggan anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
3: Tujuan KPM kita melaksanakan ataupun menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan gerakan pangan murah yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah dengan harapan tidak terjadi kelangkaan.
4: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bahkan harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
1: Sari berita, siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri gelar MPLS di gedung baru. Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah. Menengok puncak PRJ 2026, lumbung harapan bagi UMKM kecil di Jombang. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri gelar MPLS di gedung baru. Laporan dari Ayu Citra.
5: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa penalaran sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
2: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Iya, itu dijadwalkan setelah itu tanggal 14, kemungkinan tanggal 16, cek kesehatannya tanggal 16. Menunggan anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
5: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di sekolah rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
6: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
5: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama sekolah rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, hal itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dengan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
5: Untuk mencegah kelangkaan sembako, saat ini Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Polisi Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di Polsek Ngasem, Kediri. Pada agenda hari ini, Mardiono menjelaskan bahwa di lokasi GPM tersebut menyediakan berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau. Misal saja Rp56.000 untuk beras kemasan 5 kg, telur ayam ras seharga Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng seharga Rp17.000 per liter.
3: Tujuan KPM kita melaksanakan ataupun menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan gerakan pangan murah yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah dengan harapan tidak terjadi kelangkaan kaitan dengan distribusi pangan yang ada di daerah.
5: Di tempat ini, Sugiyatun, seorang pembeli di gerakan pangan murah Polsek Ngasem Kediri, yang mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan KPM, apalagi memang si pembeli tersebut bisa mendapatkan bahan pangan harga terjangkau di lokasi ini.
7: Beli sembako beras, harganya lumayan murah daripada beli di luar, bisa membantu ekonomi gitu, Mbak. Selisihnya lumayan, Mbak, kalau beli di luar kan 14, kalau di sini kan cuma 11.000.
5: Lebih lanjut pada kegiatan tersebut, pihak penyelenggara menyediakan sebanyak 1 ton beras jadi SPHP, ada pula telur ayam ras sebanyak 200 kg, dan minyak goreng sebanyak 100 liter. Ayu Citra melaporkan.
1: Menolak puncak PRJ 2026, lumbung harapan bagi UMKM di Jombang. Laporan dari Cantia.
8: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Ketua Panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambalik menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
4: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
8: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi pada penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
9: Nah, PRJ ini diadakan buat atau satu tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil. Misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
8: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
1: Informasi berikutnya pendengar, harga cabai rawit dan cabai merah besar naik. Kembali kita dengar laporan dari Ayu Citra.
5: Harga cabai di pasar induk Pare Kapeng Diri kembali naik. Hal tampak dari data pada Minggu 12 Juli 2026 yang mana kenaikan terjadi terutama untuk cabai rawit merah CRM dan cabai merah besar CMB. Pada hari ini, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kapeng Diri, Suryono, mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena pasokan dari daerah sentra berkurang sangat drastis.
10: Tapi nanti kalau memang kondisi stabil, dalam arti itu daya beli masyarakat sudah pulih kembali, insya Allah nanti harga itu akan cenderung akan naik dan mungkin stabil.
5: Terpisah, Indah, penjual aneka cabai di Kecamatan Tarokan Kapeng Diri, yang menyebutkan beberapa hari ini memang harga sejumlah jenis cabai mengalami fluktuatif. Namun begitu, pola konsumsi masyarakat yang datang di gerai ini terbilang tetap atau biasanya hanya membeli sebanyak 1 ons per konsumen.
11: Enggak, tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih gitu matang.
5: Diketahui akibat berkurangnya pasokan cabai, maka harga cabai rawit jenis Brengos 99 dan Asmoro naik Rp6.000 menjadi ke Rp34.000 per kilogram dan Rp33.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar Imola naik Rp1.000 ke harga Rp23.000 per kilogramnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Satreskrim Polres Jombang ungkap 9 TKP curanmor dan amankan 9 motor. Laporan selengkapnya oleh Cantia.
8: Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka yang tergabung dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di tempat kejadian perkara. Sindikat ini sebelumnya sangat meresahkan warga setelah beraksi di berbagai wilayah di Kabupaten Jombang. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa pengungkapan ini berasal dari penyelidikan intensif atas laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 di Dusun Made, Desa Waru. Dari sana, polisi mengamankan 4 tersangka dan mendapati fakta bahwa kelompok ini sudah berulang kali beraksi.
12: Satreskrim Polres Jombang telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap dan mengamankan 4 orang tersangka. Dari hasil pengembangan penyidikan, para tersangka mengakui telah melakukan sedikitnya 14 aksi pencurian kendaraan bermotor di berbagai wilayah Kabupaten Jombang. Hingga saat ini, penyidik telah berhasil mengungkap dan mengaitkan 9 tempat kejadian perkara berdasarkan alat bukti yang cukup.
8: Dari pengungkapan 9 TKP tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pihak Satreskrim Polres Jombang turut mempersilakan masyarakat yang merasa pernah kehilangan motor untuk datang langsung ke kantor kepolisian dengan membawa bukti kepemilikan yang sah guna mengambil kembali kendaraan mereka. Chantia melaporkan.
1: Tradisi unduh-unduh GKJW Sidorojo wujud syukur yang lestarikan budaya Jawa. Ayu Citra melaporkan.
5: Ribuan warga menanti kawasan gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Sidorojo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, mereka mengikuti tradisi unduh-unduh yang merupakan sebuah perayaan syukur atas hasil panen yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menanggapi hal itu, panitia acara Lulus Nugrahadi menyebutkan tradisi ini memadukan ibadah dengan pelestarian budaya Jawa dan dilakukan melalui alak-alakan gunungan hasil bumi, tarian tradisional, serta iringan gamelan.
13: Kami melaksanakan setiap tahun, setiap bulan Juli, dan pada tahun ini kami menyelenggarakan pada tanggal 12 Juli 2026. Di sini diikuti oleh 11 kelompok dari GKJW Jemaat Sidorejo yang menyajikan tari-tarian, dan juga nanti ada pelelangan untuk persembahan syukur yang dibawa oleh kelompok-kelompok setelah acara ini.
5: Selain pertunjukan seni, seluruh hasil bumi dan juga parsel persembahan dilelang langsung kepada setiap masyarakat. Lalu dana yang terkumpul ini nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan gereja. Salah seorang peserta, Sheila mengaku selalu menantikan tradisi unduh-unduh setiap tahunnya. Bahkan baginya, perayaan ini bukan hanya menjadi momentum ibadah, akan tapi juga sekaligus mempererat kebersamaan warga.
14: Ini parsel kurang, harganya 75, udah dapat pop mie, udah dapat cemilan lah, sama minumannya juga sudah ada. Ya, lalu sangat meriah dari tahun ke tahun, ya pokoknya GKJW masih terjo, semakin oke, semakin menjadi berkat untuk jemaatnya.
5: Lebih lanjut, tradisi unduh-unduh ini juga menjadi bukti bahwa religius bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dengan Jelajah Ilmu.
1: Anda kembali mendengarkan Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi Kediri. Sore ini mendengar bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan bersama beragam informasi ya di Warta Kediri. Lalu kami hadirkan informasi unik menarik di kesempatan sore hari ini dalam Jelajah Ilmu. Pendengar, kecepatan merupakan kemampuan penting bagi banyak hewan untuk bertahan hidup di alam liar. Namun tahukah Anda bahwa beberapa hewan mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa hingga ratusan kilometer per jam? Nah, di antara banyaknya hewan ada sejumlah spesies yang dikenal memiliki kecepatan paling tinggi di dunia ini. Nah, kemampuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari bentuk tubuh, kekuatan otot, hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Hewan tercepat yang paling terkenal yaitu adalah cheetah ya. Namun ternyata juga ada hewan yang bisa mengalahkan kecepatan cheetah. Nah, nanti kami hadirkan informasinya tentunya dalam Jelajah Ilmu.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, jangan kemana-mana setelah lantunan azan Isya untuk wilayah Kediri, Pare dan juga sekitarnya. Kami akan kembali menyapa Anda masih dalam Jelajah Ilmu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Balik lagi di Jelajah Ilmu. Pendengar masih membahas hewan tercepat di dunia. Ada cheetah atau nama latinnya Acinonyx jubatus, yang merupakan mamalia darat tercepat di dunia. Nah, hewan ini pendengar bisa berlari hingga kecepatan 94 km per jam berkat otot kaki yang kuat dan tubuh rampingnya. Nah, pendengar, kecepatan tersebut juga didukung oleh penglihatan yang tajam sehingga membuat cheetah bisa mengejar mangsa seperti impala, gazelle, dan hewan lain dengan efektif di padang savana Afrika yang luas. Bahkan jika di alam liar, pendengar, hewan cheetah ini bisa mencapai kecepatan hingga 75 mph atau lebih dari 120 km per jam. Lalu yang berikutnya ada pronghorn, ada yang merupakan mamalia menyerupai rusa atau antelop yang berasal dari Amerika Utara. Hewan ini dikenal karena stamina luar biasa yang bisa menyaingi pelari maraton, mampu mempertahankan kecepatan 64 km per jam selama lebih dari 30 menit tanpa berhenti. Nah, pronghorn bisa mencapai kecepatan puncak 86 km per jam, cukup untuk melarikan diri dari predator. Nah, hewan ini juga banyak ditemukan di padang terbuka Amerika Utara, termasuk wilayah Wyoming, di mana kelincahan dan kecepatannya terlihat dalam aksi berburu dan juga bergerak bebas. Lalu juga ada hewan burung unta yang merupakan burung tercepat yang berjalan dengan dua kaki, bahkan mampu berlari hingga 70 km per jam. Sayap kecilnya pendengar membantu menjaga keseimbangan, sementara kakinya yang panjang dan otot kuatnya juga membuatnya bisa melarikan diri dari predator dengan mudah. Kekuatan kaki burung unta begitu besar sehingga juga tendangannya bisa membahayakan lawannya, bahkan membahayakan singa, meskipun jarang terjadi. Nah, kecepatan dan kekuatannya membuatnya bisa tetap tangguh meskipun tidak bisa terbang ya. Demikianlah Jelajah Ilmu di kesempatan sore hari ini. Nanti kita akan ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima

0: apresiasi pada Korta Sipikor. Jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
1: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
2: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan, nanti bisa nanti kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim.
1: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
0: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anotis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
1: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Kosong.
5: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
5: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
4: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol ini, terima kasih, Pak, untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Non kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Syahranim, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Walau yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bulim Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa Universitas Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Porkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Benar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih bareng sama Rifki di sini. Mendengar, kita akan ikuti mimbar agama Katolik di kesempatan Senin 13 Juli 2026 bersama dengan Suster Yuli dengan tema mewujudkan konsisten hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan perantaraan Putramu, Engkau memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan berilah kami rahmat kebijaksanaan-Mu untuk berani menanggapi panggilan-Mu serta menempuh jalan yang Engkau tunjukkan melalui Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya
harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang khotbah Yesus di hadapan para muridnya. Pada bagian awal khotbah merupakan sebuah wejangan Yesus tentang kebenaran. Dia mengharapkan para pengikutnya seharusnya mampu melampaui kebenaran para ahli kitab dan kaum Farisi. Pada bagian berikutnya, khotbah Yesus dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran baru, di mana isinya berupa 6 kontras tajam yang umumnya disebut antitesis. Antitesis pertama pada ayat ke-21 sampai dengan 26. Yang kedua, ayat 27 sampai dengan 30. Dan keempat, ayat 33 sampai dengan 37, mengacu kepada 10 perintah Allah atau disebut Dekalog, tetapi melampauinya, sebab bukan hanya melarang perbuatan yang salah, melainkan juga sikap yang melatar belakangi perbuatan itu. 3 antitesis lain mengkontraskan interpretasi populer atau penafsiran yang salah mengenai ketetapan perihal perceraian. Ayat 31 sampai dengan 32. Pembalasan dendam, ayat 38 sampai dengan 42, dan kasih, ayat 43 sampai 47. Seluruh sabda yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius ini, semuanya itu menunjukkan bahwa seluruh bagian ini disusun oleh pengarang Injil Matius berdasarkan berbagai ucapan Yesus yang diperolehnya lewat tradisi. Tujuan utama tersusunnya ialah penegasan mengenai makna terdalam sabda Allah dalam Perjanjian Lama dan mengenai penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Harus diakui bahwa khotbah di bukit berisikan ayat-ayat kontroversial, sehingga tidak ditafsirkan dengan cara yang sama. Pada umumnya, Yesus membenarkan nilai tinggi dari kitab Taurat. Dari khotbah ini dapat disimpulkan juga bahwa Yesus sendiri bukannya menolak Taurat, melainkan
interpretasinya yang dipopulerkan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi beranggapan bahwa Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Berbicara tentang ketaatan, baik kiranya kita coba mencermati bersama apa arti dari taat sebagai kata dasarnya. Istilah taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk atau patuh akan suatu hal tertentu. Seorang siswa misalnya dikatakan taat jika selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai perintah guru. Sebagai karyawan misalnya dikatakan taat apabila mengerjakan seluruh pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan bimbingan dari pimpinan. Begitu juga ketaatan dalam konteks hidup beriman. Taat berarti melaksanakan seluruh ajaran Yesus dan menjauhi larangannya. Akan tetapi, nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat. Akan tetapi, justru Yesus ingin menyempurnakan. Ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang, pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara konkret dalam diri Yesus Kristus. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita menikmati hukum Kristus, bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tetapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Perkataan Yesus ini menjadi kunci untuk memahami rangkaian pernyataan Yesus selanjutnya, juga tentang hubungannya dengan hukum Taurat. Hal pertama yang harus ditegaskan adalah Yesus tidak bermaksud untuk menghapus atau menggantikan hukum Taurat. Ia membaharui cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia menggenapinya, dalam arti menafsirkan Taurat sesuai maknanya yang terdalam. Sebagai anak Allah, jelas Yesus paling tahu apa yang menjadi kehendak Bapa-Nya, yang menjadi inti atau akar semua peraturan dalam Taurat dan pesan para nabi. Jadi, tafsirannya atas Taurat didasarkan pada otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Ini ditegaskannya secara meriah dan berulang. Kamu mendengar bahwa bla bla bla bla, tetapi aku berkata bla bla bla bla. Kedua, Yesus menggenapi Taurat dengan menekankan hati
sebagai sumber segala tindakan manusia. Perintah Taurat, jangan membunuh, memang jelas, dan kiranya susah dilanggar secara publik dan terbuka. Akan tetapi, itu belum cukup. Dendam serta kemarahan yang terus disimpan dan mengakar dalam hati manusialah yang harus dicabut. Mengapa? Sebab disitulah sumber kekerasan tindakan, termasuk pembunuhan, dan kata-kata seperti umpatan dan caci maki. Ayat 22 menegaskannya. Kehendak Allah yang mau Yesus tegaskan di balik perintah ini adalah manusia harus secara positif berupaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Perintah jangan berzinah juga jelas dan tegas. Berhubungan dengan istri atau tunangan pria lain akan dihukum secara maksimal, dirajam sampai mati. Jelas orang tidak berani melanggarnya. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup, sebab hukum ini hanya melindungi hak suami. Istri adalah milik suami dari tindakan zina. Padahal Taurat juga sudah melarang orang mengingini istri orang lain. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18 dan 21. Maka Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan menegaskan bahwa semua perempuan, bukan hanya bila ia berstatus istri orang, harus dilindungi dari berbagai sikap dan tindakan yang mengobyekkan mereka. Memandang setiap perempuan dengan nafsu birahi sudah berzinah dalam hati, dan terutama sudah berzinah terhadap perempuan itu. Hak perempuan itulah, bukan saja hak seorang suami, yang Yesus bela. Ketiga, radikalisasi pemahaman Taurat oleh Yesus ini seringkali juga berarti pembatalan huruf hukum. Hukum Taurat memperbolehkan suami menceraikan istrinya, tetapi Yesus melarang perceraian. Dalam tradisi Yahudi, perceraian adalah hak pria saja. Perempuan tidak berhak menceraikan suaminya. Yesus menafsirkan hukum ini secara baru agar lebih adil. Tafsirannya mengkritik kesewenangan pria dan membela para istri dan perempuan. Bagi Yesus, justru pria yang menceraikan istrinya harus dipersalahkan, karena ia membuat istrinya itu berzina. Yesus juga menegaskan bahwa pria yang menikahi perempuan yang sudah diceraikan akan jatuh dalam dosa zina. Bukan si perempuan saja, disebutkan pada ayat 32. Hukum Taurat ditafsirkan demi menjamin keadilan bagi semua, khususnya pihak yang selama ini dirugikan. Yesus menghadapi kehidupan nyata serta memecahkan berbagai masalah secara langsung tanpa mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama. Penulis Injil Matius pada dasarnya juga sangat menghargai Taurat, tetapi ia memperhatikan nilai-nilai yang lestari saja. Kalau ia menyebut suatu inovasi, ia berusaha menunjangnya dengan suatu teks. Hukum Taurat itu masih dalam taraf persiapan yang belum lengkap. Maka Yesus datang
untuk menggenapinya menjadi hukum perjanjian baru yang seutuhnya, yang tidak hanya melihat tindakan lahir seperti masalah zina atau pembunuhan. Yesus mengajarkan pembinaan batin mulai di hati, kemudian dalam pemikiran, sampai tidak ada lagi timbul kata-kata atau tindakan yang menjurus kepada zina dan pembunuhan. Yesus menekankan ketulusan kata-kata, ya atau tidak, hingga sumpah sebetulnya tidak perlu. Hukum cinta diperluas untuk semua manusia, hingga yang dianggap musuh tidak ada lagi. Seluruh hidup orang diliputi oleh terang hukum, terutama cinta. Yesus menegaskan kembali inti dari hukum Taurat. Semuanya bermuara dari hati.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula dengan tema Mewujudkan Kekonsistenan Sebagai Pelaku Sabda dalam Kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, syukur dan terima kasih atas rahmat peneguhan yang berasal dari sabdamu. Semoga kami juga diteguhkan dalam melaksanakan dan menghidupi sabda itu di dalam kehidupan harian kami. Semoga segala tingkah laku kami mendasarkan pada hukum utama dan pertama yang berasal daripadamu, yaitu hukum cinta kasih, sebagaimana teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: baru saja mendengarkan Mimbar Agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Mimbar Agama Katolik. Selanjutnya kita akan bergeser ke diri malam ini dengan mendengarkan drama radio.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar kita akan dengarkan drama radio di Kediri malam ini dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital, persembahan dari RRI Bandar Lampung. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI. Program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masuki galeri komunitas di kesempatan Senin 13 Juli 2026 bareng sama Rifki. Ada komunitas Trust Hero Jakarta ya, yang merupakan inisiatif komunitas di Jakarta yang tujuannya memerangi polusi plastik dan mempromosikan gaya hidup minim sampah ya. Pendengar Trust Hero Jakarta sendiri meyakini bahwa tindakan kecil individu dapat membuat perbedaan yang signifikan dengan misi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan dan mengurangi sampah, yaitu dengan beberapa hal ya, yang atau beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Trust Hero Jakarta, di antaranya aksi dan peningkatan kesadaran di mana para relawan dari Trust Hero Jakarta mengambil sampah juga memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan menghabiskan beberapa jam bersama untuk membersihkan. Orang juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya mengurangi dan juga mengelola limbah dengan lebih baik. Lalu juga dari aspek pendidikan, Trust Hero Jakarta mempunyai program Trust Hero Kids, yaitu dengan menghubungkan nilai-nilai lingkungan dengan pengalaman langsung tentang dampak sampah plastik terhadap lautan. Bahkan orang dewasa juga bisa belajar sambil melakukannya dengan kegiatan dan lokakarya yang disediakan oleh tim dari Trust Hero Jakarta. Selain itu ada juga proyek berkelanjutan yang dibuat untuk jangka panjang yang tujuannya untuk membantu masyarakat untuk mengurangi dan juga mengelola sampah yang ada dengan lebih baik dan juga strategi yang akan mencegah sampah di masa depan. Selain itu juga tujuannya untuk menginspirasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bebas dari plastik dan menjadi pahlawan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Trust Hero Jakarta ini juga punya pesan yang konsisten, pesan positif, lalu juga ada filosofi langkah kecil yang menghilangkan hambatan untuk mengubah dan juga menormalkan visi dunia tanpa limbah. Nah, nanti kami hadirkan kembali informasi lanjutannya. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Undang-Undang Nomor 0211 Tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masih di galeri komunitas Pro 1 RRI Kediri, pendengar masih membahas The Trust Hero Jakarta ya. Komunitas Trust Hero Jakarta yang tentunya juga memiliki prinsip gitu ya. Mereka memiliki prinsip Trust Hero Way, di mana ingin memberikan contoh, menunjukkan kepada orang lain yang di mana harus dilakukan dan juga bersikap positif dan hormat. Selain itu juga komunitas ini bekerja secara independen untuk mendapatkan kepercayaan orang dan juga tentunya untuk menghindari konflik kepentingan. Selain dari itu pendengar, komunitas Trust Hero Jakarta juga bekerja untuk kepentingan publik, juga bukan untuk kepentingan pribadi, namun bisa tetap rendah hati dan menempatkan misi di atas ego. Lalu juga bertanggung jawab secara transparan atas tindakan dan juga keputusan yang diambil ya. Sehingga juga mempunyai misi untuk mendukung misi global. Nah itulah pendengar komunitas Trust Hero Jakarta ya, yang punya keinginan untuk memerangi polusi plastik dan juga mempromosikan gaya hidup yang minim sampah. Kita akan ikuti galeri komunitas lainnya di edisi berikutnya pendengar, dan nanti kita akan menjelang pukul 21 nanti kita akan ikuti juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan galeri komunitas malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: This song right here, something brand new for y'all. It's called Unbreakable.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal.

0: Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
2: Lah ini, yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
0: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
3: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
0: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di hari Senin 13 Juli 2026, bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kami hadirkan playlist lagu mancanegara yang bisa Anda request ya. Anda request di kesempatan malam hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui nomor WA kami di 0812 3460 289. Lalu di nomor 0857 2535 255.

dari Burahayu ya, di Kepatian Tulung Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori. Lewat lagu, mau request lagu I Have Been Away Too Long dari George Baker. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. George Baker. Oke, yang selanjutnya, yes, yang berikutnya ada dari Pak Mariono, juga dari Tulung Agung ya, minta diputar lagu Manca Endless versi Lionel Richie featuring Shania Twain. Salamnya buat Bu Eti, lalu Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bobo Bani, terusnya Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lekdul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, terima kasih Pak Mariono di Tulung Agung. Yang lain masih ditunggu ya, yang mau gabungan di kesempatan malam hari ini. Kita masih akan hadirkan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Line telepon masih terus dibuka, bisa melalui WhatsApp, SMS juga boleh ya. Pokoknya nanti kami bacakan. Oke, kita putar dulu ya lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi high and sugar atau gula tersembunyi. High and sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ya, kita baca lagi chat yang masuk malam hari ini dari Pak Sucianto di Bandar Lor. Mau minta lagu For Mama dari Matt Monroe. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Monoto, Burini, Bu Siti Aisyah dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Sucianto. Tadi lagunya udah diputerin ya Pak Sucianto, semoga terhibur.

buka di line telepon 0354311108, juga di nomor lainnya ya, nomor WA yang bisa juga telepon, SMS di 08123460289 serta di 08572535250.

Dan SMS yang sudah masuk juga ya kita bacain. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagu How Can I Tell Her dari Lobo ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada. Lalu ada WA lagi yang masuk ya dari Kediri Kota, Mas Sulaiman ya. Malam hari ini mau minta diputerin lagunya Scorpion yang judulnya Always Somewhere. Salamnya buat semuanya aja malam hari ini, semoga terhibur.

request lagunya Rod Stewart yang Sailing ya, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri di mana aja. Oke. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, tentunya Anda masih boleh bisa gabungan di kesempatan malam hari ini ya, hingga nanti pukul 11 pokoknya kami hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk menemani Anda malam.

dan juga chat dari Kak Nova ya. Halo Kak, aku Nova dari Pare, mau minta diputerin lagu dari Henry Moody yang Drunk Text ya. Salamnya buat semua orang aja yang lagi dengerin, sehat selalu. Terima kasih Kak Nova ya, yang sudah mau bergabung malam hari ini. Bagaimana nanti kita lanjut lagi, Anda juga bisa request, nanti kita bacain kalau berupa chat ataupun SMS ya malam hari ini.

yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: lagi, Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Benar, demikianlah Ruang Rindu edisi hari Senin 13 Juli 2026 ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini. Tadi ada Bu Rahayu dan Pak Mariono ya dari Tulungagung. Lalu ada Pak Sujianto di Bandar Lor. Berikutnya juga ada Pak Sulaiman ya di Kediri, Pak Tarji di Pelemahan, juga Mbak Nova ya di Pare Kediri. Semoga lagu-lagu yang sudah diputar tadi menghibur Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu akan hadir kembali esok hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak dan kita akan lanjutkan dengan Harmoni Malam hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat malam pendengar Pros 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Pros 1 RRI Kediri. Kami hadirkan di kesempatan malam hari ini dalam harmoni malam ya, yang akan kami hadirkan untuk menutup jumpa kita dalam Kediri malam ini. Tentunya masih bareng sama Rifki ya, sampai nanti kami akan hadirkan informasi inspiratif ya untuk menutup jumpa kita kesempatan malam hari ini. Pastikan Anda tetap menyimak kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, benar-benar Anda kembali mendengarkan Harmoni Malam edisi hari Senin 13 Juli 2026. Benar, komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat budaya literasi terus ditunjukkan oleh para pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 5 Jakarta Utara. Hal tersebut tercermin dari capaian para guru yang berhasil menerbitkan sejumlah buku inspiratif sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan dunia pendidikan. Nah, benar, sejumlah guru yang turut berkontribusi dalam penerbitan buku antara lain dengan karyanya Penjelasan Orang yang Menginginkan Kemuliaan Nadra Bajadi, lalu Bu Endang Pujastusti dengan Satria, ada Ibu Uliawati melalui buku Yuk Ngaji, Ibu Siti Nawati dengan Pengabdianku Sebagai Guru, lalu Ibu Indah Triwahyuningsih lewat Menjadi Dokter Kecil Yang Menyenangkan. Ada juga Pak Maulana Aziz dengan Inspirasi Pendidikan Dari Para Tokoh dan Praktisi Pendidikan, serta Ibu Rufaiko melalui karya Setetes Sabar Segunung Kekuatan. Nah, pendengar, beragam karya tersebut memuat gagasan, pengalaman, serta nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini. Nah, penerbitan buku oleh para guru tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kompetensi profesional, khususnya dalam bidang literasi. Selain sebagai media pengembangan diri, kegiatan menulis juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan praktik baik atau best practice dalam pembelajaran serta pemikiran inovatif yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Langkah tersebut juga sejalan dengan program dari Kementerian Agama, terutama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan berbasis pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan, semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
10: Kilau Pancasila.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Harmoni Malam ya, pendengar di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, guru memang tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tapi juga tentunya diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan keilmuan melalui karya tulis yang inspiratif dan juga solutif. Nah, Kepala Min 5 Jakarta Utara menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan atas dedikasi para guru yang telah menghasilkan karya. Menurutnya, capaian tersebut juga menjadi indikator positif dalam membangun ekosistem pendidikan yang produktif, kreatif, dan inovatif di lingkungan madrasah. Nah, tentunya madrasah juga akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi guru melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dalam bidang literasi dan juga publikasi ilmiah. Dan dengan terbitnya buku-buku dari para guru di Min 5 Jakarta juga semakin menegaskan peran sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada proses pembelajaran, tapi juga ikut aktif dalam pengembangan literasi dan juga penyebaran ilmu pengetahuan. Tentunya harapannya semakin banyak guru madrasah yang terinspirasi untuk menulis dan menghasilkan karya yang memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

orang punya jalan hidup yang berbeda. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan syukuri apa yang sudah dimiliki. Karena kebahagiaan tidak datang dari membandingkan, tapi dari menerima dan terus berusaha.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, membuka perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Saya akan hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi yang akan menghadirkan kembali di kesempatan kali ini ada Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum, Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan tema tausiah di pagi hari ini pendengar terkait dengan apa itu sunnatullah yang akan dihadirkan hingga nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Anda untuk bergabung di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550. Atau di jalur on-air 0354310-1108 untuk Anda berinteraktif langsung bersama Ustadz Muhammad Arwani yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Perjalanan Kediri pagi ini akan bergulir hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, dan nanti akan ada sesi spesial di program Dialog Kediri Menyapa. Kita akan hadirkan program dialog interaktif yang akan membahas tentang pagelaran Wayang Ruat bersama Ki Brodianto, SPD, selaku Ketua Sanggar Aji Laras di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya, yang nanti akan kita hadirkan juga ke ruang dengar Anda dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat lagi kita akan memulai Mutiara Pagi, namun kita akan awali Mutiara Pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu. Kita akan dengarkan surat Yunus ayat 1 yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pendengar pengajian Al-Quran Surat Yunus ayat 1 yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan hadirkan langsung ada Ustadz Muhammad Arwani ya, yang akan kita undang kembali untuk memberikan tema tausiah pagi ini, apa itu sunnatullah, satu jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Baik, benar kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi di hari ini untuk agenda Selasa 14 Juli 2026 yang akan menghadirkan tema hari ini yang seperti tadi sudah kami informasikan. Kita akan mendengarkan tema Tausiah Islam dari Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh pondok pesantren Mazruatul Ulum, Plumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengenai apa itu sunatullah yang akan disampaikan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Saya mengundang Anda nanti di segmen interaktif mendengar di 0812-34600-289, di 0857-2535-2550, atau di jalur on-air di 0354-310-1108.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
0: Baik, kita sudah tersambung dengan Ustadz Muhammad Arwani. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, baik. Apa kabar pagi ini, Ustadz Arwan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Ustadz, luar biasa. Di tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu sunatullah, begitu nggih, Ustadz?
2: Betul.
0: Iya, monggo Ustadz Arwan, ada mukadimah apa yang ingin disampaikan sebelum nanti kita diskusi di segmen kedua? Monggo silakan Ustadz Arwani.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genap para pendengar radio RRI di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, saat intinya saya mengajak khususnya saya sendiri, umumnya kepada para pendengar semuanya, untuk selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk selalu berkhidmat di kesehatan lahir batin. Selanjutnya melanjutkan kajian dari tema selanjutnya yang kemarin kita sudah membahas tentang banyak sekali maka pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan tema dengan apa sih itu namanya sunatullah. Kita sebagai orang awam biasanya hanya mendengar tentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul identik dengan pernikahan, biasanya orang awam gitu kan. Mau ke AUA kenapa melaksanakan sunnah Rasul? Malam Jumat sunnah Rasul gitu kan. Padahal sunnah Rasul itu tidak hanya yang berhubungan dengan pernikahan saja, banyak. Tapi di sini saya ingin mengenalkan kepada segenap pendengar semuanya bahwasanya ada satu istilah yang sering kita lupa dan itu akan menjadi sebuah rel pakem yang bisa membatasi kita agar tidak terlalu berbuat kedoliman, berbuat dosa secara umum, kedoliman secara khusus. Yang nanti itu ada hubungannya dengan tema yang kita bahas. Yaitu apa itu kata sunnatullah. Sunnatullah, kata sunnatullah banyak sekali kita temukan di berbagai macam ayat. Salah satunya ada pada surat Al-Fath juz 26 insyaallah itu yang berbunyi sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnatillahi tabdila. Hal itu adalah sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu dan kalian semua tidak akan pernah mampu untuk mengganti sunnatullah. Selain itu juga disebutkan dalam surat Al-Fatir juz 22 akhir ya, hal yang turun ila sunnatul awwalin falam tajid sunnatillahi tabdila walam tajid sunnatillahi tahwila. Itu beberapa ayat yang saya bacakan tentang sunnatullah. Sebenarnya apa sih sunnatullah itu? Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab ini namanya tarkib idhofah. Yang pertama mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Dari kata-kata sunnah dan lafadz Allah, kata sunnah itu fi'il mandinya adalah sanna ya sunnu sunnatan. Jadi sunnah itu adalah bentuk masdar dalam tarkib bahasa Arab, itu namanya masdar. Digabungkan dengan lafadz Allah, maka sunnah itu adalah bisa kita artikan ketetapan atau aturan Allah yang telah berlaku di alam semesta, tidak bisa berubah, tidak bisa ditawar. Artinya adalah ketika kita faham sunnatullah, ketika kita memahami ketentuan ketetapan Allah, maka kita akan faham bahwasanya ketika kita berbuat baik, kita akan biasa berbuat baik dengan keikhlasan. Karena kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah sejak dahulu, kalau sebuah kebaikan itu ditanam, maka kita pasti akan memanen kebaikan tersebut dengan melimpah ruah. Berbanding terbalik, maka ketika kita berbuat buruk, apa yang kita lakukan di hari ini, keburukan kita, pasti kita akan mengalami kepahitan, kita akan mendapatkan keburukan yang berlebih dari apa yang kita perbuat hari ini. Karena itu saya sebenarnya mengambil tema semacam ini adalah saya kayak gimana, sedih, merasa sedih itu karena terutama kondisi kita bangsa hari ini, kita dihajar terus-terusan dengan berita-berita yang mengerikan. Saat kita masyarakat dengan ekonomi tingkat bawah begitu susah untuk mencari satu suap, dua suap, tiga suap nasi untuk bertahan hidup, elit-elit pejabat kita korupsinya gila-gilaan. Yang terakhir kita menemukan 74 kg emas. Itu kalau dibelikan es dawet itu satu kediri penuh itu. Ya, itu saya sedih itu mas. Ya gimana sih? Baru info yang kita terima bahwasanya tersangka tersebut yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru umroh. Kemarin kepala BGN kita ditangkap saat haji. Ditangkap saat haji. Itu saya tuh enggak paham dengan pola pikir mereka bahwasanya dengan rezeki yang jelas-jelas haram secara syariat, kok berani-beraninya mereka menghadap Rasulullah di sana itu. Padahal sekali lagi sunnatullah yang berlaku bagi mereka-mereka yang berbuat buruk semacam itu sudah pasti mas, sudah pasti akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat buruk untuk mereka. Terlebih dalam kondisi kita yang masyarakat, mayoritas masyarakat di Indonesia sudah masih mengalami ekonomi yang lemah, yang dapat kita saksikan bagaimana di berbagai macam penjuru di Nusantara kita temukan anak yang belum bisa sekolah dengan layak, makan yang belum layak dan macam-macam kayak gitu itu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak? Sebenarnya sunnatullah yang berlaku untuk mereka itu sudah jelas. Famay ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah. Itu ayat tentang sunnatullah yang tidak menggunakan lafaz sunnatullah sama sekali. Tapi itu makna tersirat dari surat tersebut, surat Az-Zalzalah ayat 2 terakhir. Itu sudah memberikan wanti-wanti kepada kita semua bahwasanya kecil apapun amal yang kita laksanakan, maka kita akan menuainya, baik itu amal baik atau amal buruk. Selanjutnya adalah ketika kita sudah paham banyak kisah-kisah di Quran, Al-Qasas, Tarikh dan macam-macam, bahkan menurut ulama itu 30% dari Quran itu membahas tentang sejarah-sejarah. Yang sejarah itu mengulang terus-terusan mengulang berulang kali tentang sunnatullah yang berlaku di setiap kaum, mulai dari kaumnya Nabi Nuh ketika mereka sudah mulai menyekutukan Allah, maka Allah akan mengutus utusan yang bernama Nuh untuk mengembalikan mereka ke jalur tauhid. Ketika Rasulullah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tidak mendapatkan hasil, justru beliau mendapatkan hinaan cacian, maka terjadilah sunnatullah, yaitu berupa azab pada mereka yang menghina Rasulullah. Selanjutnya diteruskan oleh Nabi Hud juga sama. Ketika sebuah kaum sudah kembali menyebutkan Allah sekali lagi, maka Allah akan mengirimkan Rasul untuk mengingatkan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan tauhid, walaupun yang menerima hanya sebagian kecil dari Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Ibrahim dan selanjutnya. Maka sunnatullah yang terulang-ulang itu adalah sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati dalam beramal. Ketika kita beramal-amal shalih, maka kita akan menemukan keikhlasan. Ketika kita beramal-amal buruk, maka kita punya rem. Tolonglah, kalau berbuat buruk itu ya ndelok-ndelok kondisi ini gitu loh. Kalau kita nyolong, ya nyolongnya tuh, kalau terpaksa nyolong, ya nyolongnya itu ya di tempatnya orang yang kaya, kalau terpaksa. Jangan sampai kita nyolong-nyolongnya di tempat orang miskin, kita nyuri beras 10 kilo yang hanya dimiliki oleh satu keluarga miskin. Itu dosanya jauh lebih besar. Lah, ketika kita paham alur yang telah diberikan Allah melalui sejarah-sejarah umat-umat terdahulu dan kemudian ketetapan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang membangkang, maka kita akan berperilaku berhati-hati dalam setiap tindakan. Karena itu selanjutnya adalah yang untuk kita sendiri, para hadirin, mustamin, mustamiat, para pendengar yang berada, maka ketika kita faham alur semacam itu sunnatullah, ketika kita benar-benar mengerti, maka kita tidak akan pernah merasa takut, khawatir, andaikan kita termasuk hamba Allah yang sholih, yang diuji dengan ekonomi dan macam-macam, kita tidak akan pernah takut, kita akan mati kelaparan. Allah tidak pernah mempunyai satu hamba pun yang mati dalam kondisi kelaparan. Dibaca demikian, ketika kita itu sudah merasa hidup kita ini kok semakin ngawur, semakin berlaku tidak jelas, jauh dari syariat, maka segeralah insaf, segeralah taubat. Ketika itu menyangkut hak-haknya orang lain, maka segeralah kita kembalikan hak tersebut kepada yang berhak, sebelum sunnatullah yang berlaku bagi hamba-hamba Allah yang dolim diwujudkan untuk mengingatkan kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, bisa disambung dengan tanya jawab atau lain sebagainya.
0: Inggih, masya Allah, luar biasa Ustadz Arwani, kita sudah banyak sekali diingatkan begitu tadi dengan contoh-contoh nyata yang saat ini banyak kita temui di negeri kita sendiri ya Ustadz, bahwa tadi apa yang disampaikan memang betul adanya. Dan ini kalau kita melihat media sosial ini kadang-kadang sampai kalau saya pribadi sudah saya lewati begitu Ustadz, karena sudah tahu ujungnya akan seperti itu gitu. Jadi rasanya pasti mengecewakan begitu ketika kita membuka scroll mengenai informasi-informasi apa yang terjadi pada negeri kita, apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang memang ini akhir-akhir ini bisa dikatakan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat begitu, tanpa terkecuali gejolak perekonomian yang memang sampai saat ini masih belum beranjak begitu ya dari permasalahan yang ada. Namun tadi sudah diingatkan bahwa jika kita mengingat ada satu sunnatullah yang berlaku, maka ini akan menjadi filter tersendiri ya Ustadz untuk diri kita masing-masing ngatan, untuk tidak mengikuti apa yang tidak seharusnya kita tiru dari mereka-mereka yang melakukan perbuatan zolim ini khususnya. Mohon izin Ustadz Arwan, kita jeda sebentar, nanti kan kita lanjutkan di segmen kedua ya Ustadz untuk berdiskusi lebih lanjut. Inggih. Baik, benar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini lewat program Mutiara Pagi dengan tema yang sama. Tadi sudah disampaikan pada mukadimah yang luar biasa oleh Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengenai apa itu sunatullah. Saya mengundang Anda pendengar di jalur 0812 34600 289 dan di jalur 0857 2535 2550 atau juga di jalur telepon on air 0354 310 11 08. Kebersamaan kita sama nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, benar kita memasuki segmen kedua untuk program Mutiara Pagi hari ini, masih mengusung tema apa itu sunnatullah, dan tentunya masih kita hadirkan Ustadz Muhammad Arwani SPDI kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Saya masih menunggu Anda yang mau bergabung di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550 atau di 0354-310-1108. Monggo silakan, ini bersama langsung Ustadz Muhammad Arwani yang baru saja menyampaikan mukadimah ke ruang dengar kita bersama. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Inge, Ustaz Arwani, terima kasih sudah menunggu kita sampai di sesi diskusi, Ustaz. Menarik, manakala tadi sudah disampaikan begitu oleh Ustaz Arwani bahwa ada beberapa di dalam Al-Quran begitu yang tadi disampaikan lah, tentang konsep sunnatullah ini tentunya. Nah ini kalau boleh disampaikan Ustadz, esensi atau pesan utama apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan begitu kepada manusia melalui ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arwani begitu, Ustadz?
1: Terima kasih. Bisa saya simpulkan bahwasanya konsep sunnatullah itu adalah sebuah konsep yang menjadi rare ya buat kita untuk selalu memahami apa yang menjadi hukum Allah. Hukum Allah yang bisa kita maknani berbagai macam hal, hukum alam, api yang membakar itu kan termasuk sunnatullah dan macam-macam. Itu hukum fisikanya gitu mas, maksudnya sunnatullah itu jauh lebih umum lagi. Cuman kan yang ingin saya tekankan itu bahwasanya Allah memberikan rumus, yaitu dari setiap kejadian di masa lalu hingga nanti di masa datang. Mungkin kayak sekarang dalam ran global bisa kita sampaikan, bisa kita lihat nih Amerika Serikat dengan kebudayaannya begitu luar biasa. Seakan-akan tidak ada tandingannya dan macam-macam. Kalau kita memahami kebudayaan Amerika Serikat yang berujung pada kesewenang-wenangan gitu kan, sampai FIFA saja diintervensi. Kita itu, kita kan cuman hanya bisa melihat tuh sebenarnya Amerika Serikat itu berkuasa di bumi ini berapa tahun. Itu kan masih seusia jagung lah bisa jadi. Dulu ya kan ada, kalau di kerajaan Islam ada dinasti Abbasiyah hampir 500 tahun lebih itu. Ya kan, itu kan juga nanti ujung-ujungnya adalah ketika sebuah kekuasaan itu kok sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dolim, pasti ambles, pasti akan segera menuju kehancurannya. Bisa kita lihat nanti. Nah, kayak kemarin satu tahun yang lalu lebih itu Amerika Serikat yang dibakar habis itu sama apa kebakaran itu sampai berapa minggu mereka itu bisa memadamkan. Ya kan? Katanya yang paling canggih, katanya yang paling maju, tapi kan ya kayak gitu itu. Nah, itu kan artinya kita sebagai seorang muslim tidak perlu kaget, tidak perlu bertanya di mana pertolongan Allah.
0: Ya kan?
1: Gitu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau sesuatu kekuasaan sudah diarahkan ke hal-hal yang mendolimi khalayak umum, maka nanti endingnya itu adalah sebuah tanda kehancuran dari pemilik kekuasaan tersebut.
0: Baik. Ya, artinya memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Arwan berserta tadi contoh-contoh real yang bisa kita lihat bersama, artinya sunnatullah ini sifatnya mutlak dan tidak berubah begitu ya, Ustaz ya.
1: Cuman ya bentuk pelaku waktu yang beda.
0: Baik. Ustadz, kita seringkali juga melihat banyak sekali peristiwa yang kadang-kadang ini bisa dikatakan di luar nalar manusia begitu ya. Paling mudah misal kita mohon izin memberikan contoh begitu Ustadz, mujizat para nabi begitu. Ini apakah peristiwa luar biasa tersebut ini juga termasuk bagian dari sunnatullah atau ada pengecualian tersendiri begitu Ustadz?
1: Hal-hal gaib semacam itu yang bisa bermakna sunnatullah itu kalau digandengkan dengan rentetan-rentetan sebuah peristiwa. Tidak tadi itu nggih sebuah kaum sudah berpaling dari ketauhidan, diutus para rasul, kemudian para rasulnya mendapat tantangan secara tidak langsung, nanti pasti gandengan dari hal semacam itu adalah turunnya mukjizat bagi para rasul. Itu sudah rentetan semacam itu. Kalau di tanah sekarang mungkin ada namanya karomah untuk para wali. Kalau mungkin maksudnya tanya loh, Pak Ustaz, apa wali sekarang itu masih ada gitu kan, namanya gitu kan. Ya masih Mas, kalau wali Allah itu kalau tidak ada ya kiamat. Jadi yang menjadi pewarisnya para nabi untuk menjaga bumi ini dari kehancuran total itu adalah para wali Allah, para wali. Itu karomah semacam itu tidak runtut dengan tragedi-tragedi atau peristiwa-peristiwa yang kayak saya jelaskan tadi itu. Begitu juga dengan mukjizat, umpama ada hal-hal yang bersifat pokok, maaf kayak Nabi Muhammad SAW punya satu jenis karomah. Dulu ada sahabat yang mau mengajak Nabi makan saat perang Khandaq, insyaallah. Nabi itu tidak makan sampai 4 hari. Artinya sahabat itu ingin memberi makan Nabi, tapi dengan apa namanya kekuatan finansial yang biasa dan tidak cukup untuk seluruh pasukan jumlahnya 1000. Nabi hanya untuk jatah 10 orang saja. Kemudian Nabi dibisiki sama sahabat tersebut, Nabi monggo dahar tenggeriyo kulo, tapi ngajak 10 orang saja. Berhubung Nabi itu kan yang gak mungkin dong makan sendiri, yang lain sama lapar, semuanya diajak. Jadi jatah konsumsi ya untuk 10 orang sama Nabi itu di maaf saja nggih, di ludahilah sama Nabi itu. Akhirnya bisa mencukupi 1000 orang tanpa kurang sedikit pun. Itu salah satu mukjizat Nabi
0: Muhammad. Baik. Ustaz Arwan, ini kadang kita bertanya begitu Ustaz, setelah apa yang disampaikan begitu oleh Ustaz Arwan mengenai apa itu sunnatullah. Korelasinya apa ini dengan misal kita melihat takdir ya, takdir ini kan memang sesuatu yang harus diterima begitu ya, ini sudah ketentuan begitu. Sementara jika kita korelasikan dengan sunnatullah, ini yang memang menuntut adanya filter, kemudian supaya kita ikhtiar, kita berusaha. Ini seperti apa Ustaz perbandingannya Ustaz?
1: Jadi kalau takdir itu kan sesuatu yang bersifat gaib gitu, maksudnya tidak dapat kita ketahui secara pasti. Artinya kan kalau kita digariskan semacam ini, kalau umpama kayak kita digariskan jadi orang yang kaya umpama contohnya, kita dekat orang kaya itu kan kita tidak pernah tahu sampai sebatas mana kekayaan kita dan sebagainya. Nah, itu hanya ada pada buku yang disebut dengan namanya Lauhul Mahfud, kumpul kitab Lauhul Mahfud. Sedangkan sunnatullah itu dapat kita pelajari, Mas. Kalau takdir kan kita tidak tahu takdir kita kayak gimana, tidak tahu. Tapi kalau sunnatullah itu sesuatu yang dapat kita cerna, dapat kita pahami dari perilaku-perilaku manusia yang sudah ada di alam semesta ini.
0: Baik. Ya, artinya memang seperti itu tadi, ada istilah rem, ada filter gitu ya Ustadz ya. Untuk mendapatkan sunnatullah yang memang baik, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang baik begitu ya Ustadz ya. Karena ada hukum tabur tuai tadi yang juga disampaikan oleh Ustadz Arwani. Baik, Ustadz, ini sebagai penutup ya, closing statement untuk pemirsa yang sedang mendengarkan kita dan juga pendengar yang sedang melihat kita di YouTube juga. Ini barangkali ada pesan utama apa yang ingin disampaikan, monggo, supaya bagaimanapun juga ini keharmonisan, kesuksesan dunia akhirat ini harapannya bisa kita capai begitu dengan mengikuti sunnatullah begitu Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih segenap pendengar RRI di mana-mana berada. Apa yang menjadi kesimpulan pada kajian kita bagaimana adalah, ketahuilah bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini pasti mempunyai hikmah. Andaikan kita tidak mampu memahami hikmah tersebut di saat itu juga, maka nanti teruslah bertadabur, teruslah bertafakur, maka hikmah itu akan kita temukan di kemudian hari. Maka ketika kita sudah menemukan itu, berarti kita sudah paham namanya sunnatullah, yang sebenarnya konsepnya sudah tercipta sejak dahulu kala sebagai bentuk iktibar, sebagai bentuk peringatan untuk kita semua. Terima kasih.
0: Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Arwani sudah memberikan tausiah Islam di pagi hari ini. Kita sudah terbuka cakrawala mengenai apa itu sunnatullah, harapannya bisa merubah banyak hal ke arah yang lebih positif ya Ustadz, untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Arwani, mohon izin kami akhiri. Selamat beraktivitas kembali, insya Allah kita dipertemukan di pekan depan ya Ustadz.
1: Ya, amin, amin,
0: amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arwani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar, kita baru saja mendengarkan tausiah Islam bersama Ustadz Muhammad Arwani yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di segmen kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi 14 Juli 2026, apa itu sunnatullah. Mudah-mudahan membawa banyak keberkahan untuk kita semuanya, berkah kebaikan yang pada akhirnya bisa merubah kita, menyelamatkan kita dari apapun hal-hal buruk yang menjadi ketetapan atau sunnatullah yang sudah digariskan. Baik, kita akan bergabung pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Warta Pagi yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan kali ini sampai nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Kediri pagi ini di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, fenomena viral di media sosial tidak hanya berdampak pada privasi tetapi juga mempercepat penyebaran hoax. Seberapa siap masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital? Pakar ilmu komunikasi Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Fenomena viral di media sosial tidak hanya berdampak pada privasi tetapi juga mempercepat penyebaran hoax. Seberapa siap masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital? Berikut Benny Hermawan melaporkan.
2: Di era media sosial, sesuatu bisa menjadi viral hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, tidak semua informasi yang ramai diperbincangkan merupakan fakta. Di balik fenomena viral, hoax dan disinformasi justru masih menjadi tantangan besar di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan menyebarkan informasi belum tentu diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenarannya. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, menyebut berdasarkan hasil verifikasi melalui layanan klinik hoax Jatim, sekitar 80% informasi yang diperiksa ternyata masuk dalam kategori hoax. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa informasi yang viral tidak selalu dapat dipercaya. Karena itu, Diskominfo Jatim terus memperkuat program literasi digital kepada berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis, memverifikasi fakta, serta lebih bijak sebelum membagikan

0: itu faham, bijak, kritis, dan informasi itu memberi manfaat kepada diri kita setidaknya dan manfaat kepada orang.
1: Fenomena viral sejatinya bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah konten menyebar, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, sebab ruang digital yang sehat hanya dapat terwujud ketika kebebasan berbagi informasi diimbangi dengan etika, empati, dan kemampuan memilah fakta dan hoax. Beni Hermawan melaporkan.
2: Pakar Ilmu Komunikasi Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Faris Yarbu melaporkan.
3: Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radio Setiawan mengingatkan masyarakat untuk menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus informasi dan fenomena viralitas di media sosial. Lompatan teknologi digital dinilai tidak hanya memicu popularitas instan, namun juga mengaburkan batasan privasi yang memicu kerentanan sosial. Radius menjelaskan kehadiran media sosial dan fenomena viralitas memiliki dampak positif. Akses informasi dapat mudah didapatkan dengan cepat oleh masyarakat, dan masyarakat bisa menjadi produsen informasi melalui konten media sosial. Namun, dijelaskan Radius, viralitas ini juga dapat memberi dampak negatif akibat minimnya literasi terhadap informasi, sehingga sesuatu yang viral dapat disalahartikan.
4: Dalam konteks negatif yang jadi sekarang ini, orang akan punya imajinasi, katakan dalam konteks viralitas itu tentang popularitas yang instan. Jadi efek-efek yang lain yang dimunculkan dalam konteks itu adalah orang akan cenderung mempunyai imajinasi tentang popularitas yang instan. Akibat dari yang instan itu adalah ya orang akan kehilangan nalar reflektif.
3: Di sisi lain, menurutnya fenomena viralitas ini membuat batasan antara ruang privasi dan umum menjadi blur. Hal ini menyebabkan orang menjadi susah dalam membedakan informasi akibat laju perubahan sosial yang terlalu cepat. Pemerintah, kata Radius, perlu membuat regulasi pembatasan algoritma digital sesuai dengan spesifikasi usia, sehingga dampak-dampak negatif disinformasi dapat dicegah sebelum meluas di masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Andi Asana melaporkan.
6: Komisi E Bidang Kesra DPRD Jawa Timur mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Selama MPLS mulai dari SD, SMP hingga SMA, diharapkan membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak pada tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan kognitif anak-anak. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, sembari menekankan agar pelaksanaan MPLS senantiasa mengajarkan tentang nilai-nilai sosial, toleransi, cinta satu sama lain, cinta terhadap lingkungan, dan pembangunan karakter.
7: Jadi tentu kami berharap tidak hanya kepada tenaga pendidik ataupun pengelola sekolah, tapi juga keluarga atau masyarakat Jawa Timur ataupun Surabaya khususnya sebagai wilayah kami, untuk menjaga dan mengingatkan kepada putra-putrinya yang hari ini masuk sekolah untuk selalu mengedepankan belas kasih dan saling menghormati dalam kehidupan sekolahnya, agar kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang jauh lebih baik.
6: Masyarakat menilai MPLS tahun ini juga semakin baik. Tidak ada kegiatan mengenakan atribut aneh-aneh, bahkan perpeloncoan. Mama Aini, salah satu orang tua siswa, mengaku senang dengan kegiatan MPLS yang justru meningkatkan kreativitas siswa.
8: Jadi kan tahun ini dari pihak dinas juga, dari pemerintah juga menyarankan tidak ada perpeloncoan. Ibaratnya tidak ada atribut yang aneh-aneh kayak tahun sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan ini juga sangat membantu bagi orang tua, tidak perlu membawa ini itu dari anjuran terutama untuk MPLS gitu kan.
6: Pelaksanaan MPLS mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, di mana seluruh sekolah wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi peserta didik. Ani Hasana melaporkan.
2: Kepala Sekolah SD Negeri Kaliasin 1 Surabaya menyebut siswa baru yang saat ini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tetap mendapatkan program makan bergizi gratis. Faiz Putra melaporkan.
9: Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro MPD, menyebut siswa baru yang saat ini tengah mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tetap

0: mendapatkan prioritas sebagai penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Sastro saat diwawancara RRI Senin 13 Juli 2026 mengatakan, meski saat ini sekolah yang ia pimpin masih belum mendapatkan jatah bagian dari SPBG setempat, pihaknya terus mengupayakan anak didiknya tak terkecuali siswa baru agar mendapat jatah MBG. Dirinya mengaku hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terus melakukan analisa ke para siswa yang berhak mendapatkan MBG dan mengupayakan percepatan kehadiran MBG di tengah-tengah siswa. Hingga saat ini, dirinya mewakili pihak sekolah melihat respon orang tua dan wali murid sangat antusias dengan kehadiran MBG di tempat anak-anak mereka bersekolah karena mampu meringankan beban logistik pangan keluarga bagi yang membutuhkan.
1: Ya, pastilah mendapat. Meskipun baru kan data itu sudah ada, nanti akan disampaikan ke petugas yang mendata itu ya. Jadi kan meskipun kemarin sudah minta data, kan itu masih ada pembaharuan data. Pelaksanaannya pun kan belum tahu, masih diproses kan. Menurut saya dengan ada MBG ku ya orang tua sangat senang sekali mas. Contoh saya aja, anak saya kan masuk SMK, SMA, emang itu kan di sana sudah ada MBG. Saya orang tua baru, senang. Apalagi di SD ya, SD pagi-pagi harus bangun menyiapkan sarapan gitu. Dengan adanya MBG itu yang jelas orang tua sudah agak berkurang untuk menyiapkan bekal anak-anak mungkin ya.
0: Meski begitu, dirinya menyampaikan kepada pemerintah untuk lebih mempertegas agar siswa yang menerima MBG kelak memang dalam kondisi layak untuk menerima program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan survei mendalam terkait kondisi ekonomi dan kebutuhan siswa tersebut. Hal itu diungkapkan lantaran menurut pandangannya, di beberapa sekolah lainnya masih banyak siswa penerima MBG yang tidak tepat sasaran, ditandai dengan makanan yang tidak habis dan bahkan tidak dimakan sama sekali. Faiz Putra melaporkan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di Desa Siring, Kecamatan Porong. Yanuar Fahmi melaporkan.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diatasi karena berpotensi mengancam keselamatan warga serta mengganggu jalur jalan nasional dan rel kereta api. Bambang meminta pemerintah mempercepat pembuangan lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat tanggul dan memasang sistem peringatan dini. Ia juga meminta evaluasi pengurangan anggaran penanganan lumpur yang dinilai berpotensi menghambat upaya mitigasi.
4: Jadi dinding Lapindo itu supaya diperkuat. Terus yang ketiga, kita sudah harus mempersiapkan, tadi saya minta tolong sama Bu Gabut untuk merealisasikan. Satu adalah early warning system, yaitu peringatan dini, itu supaya karena di sini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI dan berharap penanganan segera direalisasikan agar masyarakat di sekitar kawasan lumpur merasa lebih aman dari potensi bencana.
5: Dan segera dicarikan solusinya, Pak. Ojo rapat-rapat-rapat, kasihan, Pak. Karena ini bencana ini akan terus, gitu loh, Pak. Segera carikan solusinya dan terselesaikan wargaku selamat. Karena apa? Warga sing dua bencana yang 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis BPLS Firman menjelaskan kawasan tanggul terus mengalami penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu, penguatan maupun peninggian tanggul harus dilakukan berdasarkan perhitungan teknis agar tetap aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: DPRD Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran APBD memprioritaskan pada program penanganan banjir dan ekonomi. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
6: Pembahasan lanjutan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2025 memasuki tahap berikutnya setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar pada kemarin. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus atau pansus. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahap pembahasan yang lebih ringan. Salah satu isu yang menjadi perhatian yakni pembahasan adalah sisa lebih perhitungan anggaran atau silva sebesar Rp516 miliar. Saya kemudian menjelaskan angka tersebut berasal dari sisa anggaran kontribusi badan usaha milik daerah atau BUMD serta efisiensi di sejumlah pos belanja. Ia menambahkan DPRD akan terus mengawal agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti penanganan banjir dan penguatan ekonomi yang menjadi dua sektor yang mendapat perhatian dalam perubahan APBD maupun APBD murni 2027.
7: Jadi lintas yang biasa ditanyakan oleh teman-teman media bahwa Diva 516 itu adalah terdiri dari sisa anggaran, terus BUMD, dan penghematan diantaranya anggaran-anggaran lain. Maka tentunya ini hal yang wajar, karena batas maksimum itu 10%. Jadi semua terus kita dorong untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan yang paling urgent diantaranya adalah peningkatan banjir, peningkatan ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang nanti kita upayakan di dalam pembahasan PAK maupun APBD Murni 2027.
6: Sementara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi dan ia memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah ke depan.
8: Jawaban pandangan fraksi sudah kami sampaikan ke DPRD Kota Surabaya, sehingga nanti insya Allah akan dibahas di dalam komisi-komisi setelah itu ada pansus. Saya matur nuwun kepada saran dan masukan dari DPRD sehingga kita bisa terus menjadi lebih baik agar anggaran yang kedepannya.
6: Sementara terkait BUMD yang belum mampu memberikan dividen optimal, DPRD Kota Surabaya tetap memerlukan dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Baginya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus menjadi prioritas utama dibandingkan mengejar keuntungan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecap keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel dan menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan. Ermina Jin melaporkan.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecap keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkereta apian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkereta apian.
10: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
9: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
11: Jadi saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
9: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkereta apian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Lamongan akan terapkan pembayaran parkir non-tunai melalui KRIS yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Farin Regi melaporkan.
12: Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan terus mematangkan kesiapan penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan KRIS untuk layanan parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada bulan Juli 2020 ini. Kepala Dishub Lamongan Dianto Ariwibowo mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah memantapkan kesiapan para petugas parkir di lapangan. Petugas diberikan pembekalan intensif mengenai penggunaan barcode serta tata cara membantu masyarakat yang ingin melakukan pembayaran. Melalui sistem KRIS, perolehan uang yang ditarik dari masyarakat dipastikan akan langsung masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD secara transparan dan seimbang.
13: Nah, kita berharapnya itu bisa dibantu oleh teman-teman petugas. Makanya kita mantapkan dulu di jajaran teman-teman petugas penggunaan barcode-nya, cara nanti ketika misalnya orang secara manual melakukan pembayaran terus kemudian dia harus ibaratnya memasukkan lewat kirisnya, termasuk untuk pemenuhan kenapa kita pakai barcode itu kan kita meminimalisir kebocoran di tataran petugas. sekaligus kita melakukan mapping apakah kemudian 305 itu bisa lebih banyak ternyata hasilnya setelah penggunaan Superkomitmen.
12: Di Superkomitmen, menjaga fungsi pelayanan agar tidak timbul resistensi di masyarakat. Petugas di lapangan dilatih untuk cermat membedakan kendaraan yang sudah berlangganan agar tidak ditarik pungutan lagi. Marin Raki melaporkan.
2: Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya memudahkan perajin disabilitas UMKM batik lewat inovasi teknologi. Informasi yang disampaikan Farida Usnia.
14: Kalangan disabilitas menjadi kekuatan utama UMKM Batik Ustara Surabaya dalam menghasilkan batik khas Kota Pahlawan. Kemarin pengelola UMKM Batik Ustara Surabaya, Sumarni, mengatakan awalnya bertemu dengan tunadaksa dan tunarungu yang membutuhkan pekerjaan. Dia mengungkapkan keduanya memiliki kemampuan menjahit sehingga bekerja di UMKM ini sampai sekarang.
15: Bagaimana kalau mempekerjakan adik-adik disabilitas? Dicoba dulu, ternyata benar. Jadi kita harus mempekerjakan adik-adik itu yang berkebutuhan khusus. Kita kumpulkan, dapat info di situ ada ini dari UPT Mbangnya ya. Di situ banyak sekali adik-adik yang berkebutuhan khusus. Itu awalnya cerita seperti itu. Jadi awal menunjukkan kalau batik Istara itu bukan mempekerjakan orang yang normal, tapi adik-adik yang berkebutuhan khusus.
14: Sementara itu, dosen Universitas Hayamuruk UHW Perbanas Surabaya, Nanang Setioko, tertarik dengan budaya juga semangat kerja yang dibangun UMKM Batik Ustara Surabaya, sehingga memberikan inovasi teknologi kepada UMKM ini berupa cap batik berbahan resin hasil 3D printing.
16: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan bersama UMKM Batik Ustara merupakan program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan alat, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendekatan yang kami lakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan mitra, perancangan solusi, pelatihan praktek langsung hingga pendampingan agar teknologi yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh mitra.
14: Dosen UHW Perbanas Surabaya, Nanang Setioko, menginginkan teknologi itu benar-benar menjadi alat pemberdayaan, sehingga para perajin batik di UMKM Batik Ustara Surabaya mampu menggunakannya secara mandiri dalam jangka panjang. Farida Usnia melaporkan.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Persebaya Surabaya terus mematangkan adaptasi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Agustin Irdiani kembali melaporkan.
6: Pelatih Persebaya terus mematangkan adaptasi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran banyak pemain baru membuat proses membangun pemahaman antar pemain menjadi salah satu fokus utama yang ingin segera dituntaskan tim pelatih. Pelatih Kepala Bernardo Tavares menilai waktu persiapan yang relatif singkat harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Karena itu setiap sesi pramusim diarahkan untuk mempercepat penyatuan permainan sekaligus membentuk identitas tim sebelum kompetisi dimulai. Tavares mengatakan adaptasi para pemain baru menjadi pekerjaan penting untuk memahami pola bermain yang diinginkan sejak awal musim.
18: We have a different pre-season because on 19 we already have a game, on 26 we already have official game.
6: Hari ini kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik dalam sesi latihan karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain tim. Persiapan tim kali ini memang cukup menantang karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim lalu. Karena itu kami tidak bisa fokus pada aspek fisik saja, kami juga harus menyiapkan latihan fisik, taktik, teknik dan mental agar pemain siap menghadapi kompetisi dalam waktu yang relatif.
18: Tactical principles that we need to have because we have many new players.
6: Pelatih asal Portugal itu juga mengakui pramusim kali ini memiliki tantangan tersendiri karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim sebelumnya. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur program secara seimbang agar seluruh aspek permainan dapat berkembang bersamaan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Juli yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
17: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Iya, baik, kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan segmen hari ini di dia program Kediri Menyapa Pagi ya, yang akan kita hadirkan dengan informasi-informasi, kabar-kabar terkini dari Kediri Raya, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita hadirkan untuk Anda dalam perjalanan Kediri pagi ini sampai nanti berapa pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar pagi ini? Saya tetap berharap Anda dalam keadaan sehat semuanya, tetap dalam keadaan bahagia dan juga mengumpulkan berbagai macam energi positif begitu ya, untuk kita bangkitkan kembali agar kita senantiasa optimis dan kita juga senantiasa memiliki sumber inspirasi untuk mewujudkan karya-karya terbaik kita di hari ini. Apapun kegiatan dan juga mobilitas Anda, baik Anda yang mungkin berdagang, kemudian juga berwirausaha di rumah, atau mungkin bekerja di suatu instansi ya, pendidikan, kemudian juga kesehatan, atau mungkin untuk Anda yang juga berwirausaha begitu ya, baik itu yang berwirausaha di rumah sendiri atau mungkin di tempat lain, di pasar, atau mungkin baik itu pasar modern maupun pasar tradisional, ini tetap kita bangkitkan semangat kita masing-masing, kita hadirkan karya-karya terbaik kita di hari ini, dan yang pasti kita terus berikhtiar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjalankan sesuatunya tetap di rel kebenaran, ini yang memang harus kita pegang teguh begitu dimanapun dan kapanpun kita berada. Saya akan menemani Anda di perjalanan Kediri pagi ini pendengar dengan beragam program-program menarik yang siap saya hadirkan kembali untuk Anda di edisi hari ini 14 Juli 2026 ya. Nah, di perjalanan Kediri pagi sama nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini ada banyak sekali program-program menarik yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Setelah tadi kita mengikuti Mutiara Pagi bersama Ustadz Muhammad Arwani, kita nanti akan juga hadirkan segmen dialog interaktif di program Dialog Kediri Menyapa dengan mengusung tema pagelaran wayang ruat yang nanti akan kita coba hadirkan untuk Anda juga bersama narasumber yang nanti akan langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Kediri, ada Ki Brodianto SPD selaku Ketua Sanggar Aji Laras Kabupaten Kediri Jawa Timur yang nanti akan banyak memberikan ulasan mengenai pagelaran wayang ruat yang menjadikan satu event tradisi yang harapannya bisa membuat kita masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali di Provinsi Jawa Timur khususnya yang ada di Kediri bisa nguri-uri budaya Jawa khususnya yang ada di Kediri Jawa Timur. Baik, kita nanti akan hadirkan beberapa informasi-informasi seputar Kediri Raya juga ya, dari Blitar, kemudian dari Tulungagung, ada Trenggalek juga dan Jombang yang akan kita update kabarnya di pagi hari ini. Namun untuk menyemangati Anda dan juga untuk membangkitkan semangat Anda, menggelorakan semangat Anda di pagi hari ini, kita coba hadirkan beberapa komposisi indah yang sudah kita siapkan juga untuk membersamai Selasa pagi Anda yang cerah hari ini. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri Pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi. Pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, pendengar, tiga sekolah dasar di Tulungagung ini sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu sejumlah sekolah yang lain ini hanya mendapatkan murid yang kurang dari 3 siswa. Kasih Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah, mengatakan 3 SD yang tidak mendapatkan murid adalah SD Negeri 4 Besuki, SD Negeri 5 Bungur, dan 1 SD swasta Delodo di Desa Panggung Kala, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan untuk wilayah Delodo ini masih ada tersisa 2 murid saja dan saat ini sedang proses pindah ke sekolah lain atas permintaan dari orang tua. Dan disampaikan oleh Zuyun, pendengar, bahwa untuk SDM 4 Besuki ini tidak mampu mendapatkan siswa baru karena faktor geografis yang terpencil dan hanya melayani warga Dusun Comanuk saja. Pada tahun ini untuk anak usia kelas 1 minim sehingga tidak ada pendaftar sama sekali. Meskipun demikian, pendengar, pihaknya memastikan aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal karena masih ada kelas 2 hingga kelas 6 yang ada siswanya. Dan semuanya tetap berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Sementara itu di SD Negeri 5 Bungur kondisinya juga tidak jauh berbeda. Faktor geografis dan anak usia sekolah ini menjadi salah satu penentu ada tidaknya pendaftar. Tidak hanya itu, pendengar, pihaknya juga tidak menampik adanya faktor lain termasuk persaingan antar sekolah. Untuk sementara, Dinas Pendidikan belum berencana melakukan penggabungan dengan sekolah lain karena keberadaan lembaga tersebut ini menjadi pelayan pendidikan bagi lingkungan di sekitarnya. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan tahun depan ini masih optimis akan ada tambahan murid baru. Dari catatan Dinas Pendidikan Tulungagung, pendengar, beberapa sekolah negeri yang lain juga kesulitan mendapatkan siswa. SD Negeri 2 Sembon ini contohnya yang hanya memperoleh 1 murid baru. SD Negeri Pucung 2 ini hanya memperoleh 2 murid baru. Kemudian SD Negeri 2 Pelandaan ini juga hanya mendapatkan 2 murid baru. Kemudian SD Negeri 2 Kedungwaru yang dulunya minim pendaftar, tahun ini mendapatkan 11 murid baru. Ya, ini menjadi fenomena yang agaknya langsung mendapatkan respon dari dinas pendidikan masing-masing ini, pendengar, ya. Yang memang menjadi PR tersendiri manakala ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan siswa. Ini khususnya SD Negeri nih padahal, ya. Ini memang harus menjadi kajian tersendiri apakah nanti sekolah-sekolah tersebut ini akan di-merger. Karena bagaimanapun juga kalau sampai tidak ada murid sama sekali dan ini berangsur-angsur lama, ini tentu juga akan merepotkan begitu kan. Karena setiap sekolah ini juga sudah ada tenaga pendidik atau ada guru yang sudah tersedia dengan status apapun itu. Ada guru kontrak, ada guru tidak tetap, ada guru tetap yayasan gitu ya, ada guru dengan status PNS, kemudian juga ASN, P3K, P3K par waktu. Nah, ini tentu kalau sampai tidak ada murid sama sekali, ini juga akan menjadi satu problematika tersendiri yang harusnya segera mendapatkan solusi lebih lanjut. Kita akan update lagi, mendengar, kabar-kabar yang lain untuk perjalanan Kediri Pagi dalam program Kediri Menyapa Pagi hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026.

Ya baik pendengar, dari Tulungagung Jawa Timur kita coba bergeser menuju ke Trenggalek Jawa Timur. Kali ini ada kabar mengenai kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla, ini yang melanda kebun milik warga, tepatnya di Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada hari Senin siang kemarin ya. Peristiwa tersebut ini menghanguskan lahan seluas sekitar 3,5 hektar dengan estimasi kerugian ini mencapai 25 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di RT 7, RW 3, Dusun Kerajan, Desa Gayam di Kabupaten Trenggalek. Dan lahan yang terbakar ini berupa kebun bambu, kemudian kebun cengkeh, pohon sengon, lalu pohon durian, dan juga ada beberapa pohon kelapa yang merupakan milik warga. Berdasarkan laporan dari warga pendengar, ini api pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Sriatun yang melihat kobaran api membumbung tinggi dari belakang rumahnya. Saksi kemudian menuju ke lokasi sekaligus menghubungi pemerintah desa dan juga instansi terkait guna meminta bantuan pemadaman. Sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, pendengar, personel TNI, kemudian Polri, BPBD, Damkar, serta warga setempat ini tiba di lokasi dengan satu unit mobil pemadam BPBD untuk melakukan proses pemadaman. Dan api baru berhasil dipadamkan ini sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran tersebut ini berdampak pada kebun milik tiga warga, yakni Musono 57 tahun, kemudian Kun 50 tahun, dan Slamet 54 tahun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lahan perkebunan seluas kurang lebih 3,5 hektar tersebut mengalami kerugian 25 juta rupiah estimasinya. Berdasarkan hasil penanganan awal di lapangan, pendengar, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga memicu kebakaran pada vegetasi kering. Petugas telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari menerima laporan, mendatangi lokasi kejadian, membantu proses pemadaman, berkoordinasi dengan instansi terkait, hingga melaporkan perkembangan kepada komando atas. Dan ya, ini memang pentingnya untuk kita waspadai bersama, pendengar ya, bahwa musim kemarau ini bukan berarti tidak ada potensi terjadi bencana apapun. Jadi bencana ini tidak hanya berupa gunung meletus, kemudian atau erupsi ya, kemudian juga banjir, banjir bandang, tanah longsor, ini yang kerap kali terjadi pada saat musim hujan tiba. Namun ketika kemarau pun ini juga sangat berpotensi salah satunya terjadi kebakaran. Sehingga memang membuang puntung rokok ini memang harus ada etika tersendiri begitu ya. Artinya jangan sampai dibuang sembarangan, kemudian ini apalagi dalam keadaan atau kondisi yang masih menyala begitu. Ini tentu juga akan berpotensi memicu terjadinya kebakaran seperti yang terjadi di Trenggalek. Kemudian pembakaran sampah kering ini juga harus menjadi satu perhatian untuk kita, bahwa pembakaran sampah kering ini yang juga memicu kebakaran begitu. Jadi kadang-kadang kita ketika sampah sudah menumpuk, ini memang salah satu hal yang efektif dan efisien untuk dilakukan adalah membakar sampah yang sudah menumpuk. Akan tetapi ini juga perlu dipikirkan bahwa ini juga merupakan pemicu dari terjadinya kebakaran lahan atau mungkin kebakaran gedung yang kerap kali terjadi di musim kemarau seperti saat ini. Kita terus akan melaju mendengar di perjalanan Kediri pagi ini sampai nanti merapat pada pukul 7 ya. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3.

Pendengar, saat lagi kita akan langsung bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate informasi-informasi baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji dan disiarkan secara sentral dari Jakarta. Saya akan kembali lagi menyapa Anda nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, masih dengan melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya segmen Kediri Menyapa Pagi ya, yang masih akan mengulas kabar-kabar terkini dan traktual seputar Kediri Raya yang masih akan kita update ke ruang dengar Anda. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu, Pak, disediakan makan ini dan